Terima kasih vinkan tahu vagu hazau nongo dia zu hazau di Keti Waritus tunak numpasan kosmas chain pinasakan tundangi om nagi di Lorena Inging hosoko sindu ginavo. Jadi kanu makin nongo vagu tahu vagu hazau pangan ku dia zu hazau mantadi alusis majilis ula-ula. Hazau di popau aiso dah pikau santo om di Petrus Martin ginavon mohoing.

Oh, nampak dah hazau masuk dah hazau nampak dengar sinupu di Veneta lejuti. Dah dia mahasan his ginawa dia zut benai nak ngau di hazau vago. Mantan di timba bos, dah ada kesaimban bos kadazan. Easy koi tuhun kadazan. Dari kenal tim yang bos memahis dah hazau makin ngau tak hazau dia asal salak vago. Kini ngau tak Roger Young kanau rock and roll.

不管今天顺不顺，记得给自己一点掌声，慢一点没关系，重要的是你一直在向前。沙巴 VFM 你的凉拌。

不管今天顺不顺，记得给自己一点掌声，慢一点没关系，重要的是你一直在向前。沙巴 VFM， 你的凉拌。

0: Sabo VFM 你的凉拌有声茶馆。
1: 哥打马鲁都 FM 91.1。

经典老歌能读懂我们的心境，简单几句便能唱出千言万语。 Sub VFM 有声茶馆。

0: Assalamualaikum Dina Khan, Yan Abar.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Yan Abar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.

Dinakan assalamualaikum, salam Malaysia dan Yanabar. Yang mekala kita dembangi kemuap tu, kita setemu balik dembangi kemuap dinakan 6 Jun 2026. Lawak pula tarik bertiru kok. 6 bulan 6 2026. Mesti kau jom kahwin bertiru kok. Okey, pada semua pusat siaran kami bersama kok DJ Eve. Untuk sharing disambung si lekat jam 12 ngabut no jam telu si. Baru no sambung kok DJ Z lekat jam telu ngabut no jam 6 kang kemuap. Jadi terus jom bersama kok kita, sebab dokon biasa lah minggu tu kita pengen segmen silang budaya. Kita silang budaya ngegok tak Sarawak dembangi kemuap tu. Sekajap lagi tak jam telur sepu 5 minit kemuap. Jadi dongkom tergegak peluak sama tikang ah. Hei, ada ke sama? Engkau Sarawak ling sama. Agak ku dokon di tiko mano kan cerita. Okey, dokon dah biasa lah atas silang budaya kita ilang Melayu lah kang kok. Tapi sekajap lah nyak betapan sekajap cok kita bersama kok yo. Sebab sebagai panduan muslimin kok muslimat pan, kita sama-sama akan makalai azan azar dan bangi kemuap tu tak jam telu 42 minit kemuap. Jadi yo lebih kurang 10 minit lagi lah sebelum kita posok silang budaya kang, kita berhenti sebelum azan asar dinakan ah. Jadi terus jom bersama kok kita, kita barak jom ya nah ngambil-ngambil kenangan dok kita tahu kok tak terong-terong minggu tu kok kita pasti ko bana jom kawin-kawin dembangi kemop tu, sebab dok kita bercerita ais temu kok bangan sek-sek kok sek-sek yang jarang bana no yang betah bana no betul kita kok ha kita berdayak kok lagu tu lekat Sarah Roslin, tajuk lagu ni musim beranak tak siaran sama alabana.

Jadi dengan gorong-gorong kita dia bangi kemuap tu mengalizaran sama Alap Bana bersama kau DJ Z. Dia bangi kemuap tu ngabut no jam 6 kemuap kang kok. Jadi kau tergegar ah, sekejap lagi kita hilang Melayu. Tak jam telus 15 minit kemuap kita akan bersama kau DJ Nana kang sekejap lagi dekat atas Sarawak FM. Tapi pian kau pian pan kang ah, sekejap lagi. Ah, 1 minit lagi lah baru kita hilang Melayu. Ah, kok. Jadi dengan semimon yang hendak kita kang boleh hendak kami bingin live kang. Tak Facebook page Sabah VFM. Sekejap jauh lagi kang kita akan live meja kamu dengan Dak Mela ah. Engkau pan kita ingin sekongsi lang kam dinakan yang nentu pasal kebun komuniti. Oh, kamu kali pun pasal kabun-kabun tu, no kabun be. Okay, nantu yang pun abar dinakan untuk ngalak pembukaan lagi ikoh kabun komuniti tak seluruh negara. Dengan tabangan kewangan, dana sekungan kau pan khidmat nasihat bersendirian oleh Kementerian Pertanian kau pan keterjaminan kakanan KPKM. Inan tu posok nopan tabangan fizikal lekata segi kerja-kerja pendidikan tapak kopan yang tu keposokan bagan teknologi moden untuk narik minat generasi mura. Bara yang pun timbalan Ketua Setiausaha KPKM Datuk Sri Nur Azman Ayub ling ni inisiatif tu sebenarnya ni untuk galak lagi bangan jomo untuk mepenik yang pun keterjaminan makanan negara. Barat nipan penglibatan aktif masyarakat yang aktiviti pertanian tu enggai jauh buli nabangan ngempastian kelangsungan bekalan kakanan domestik. Tapi pan, muka peluang tabangan masyarakat dadiri untuk nedion bekalan kakanan anu lagi sagar, bingin kasihat, kopan sihat untuk komuniti setempat entedopan. Jadi serampang do moto diam sebunda ko isu kesihatan awam dokon ko obesiti. Yan, darah tinggi barat ni. Wah, senang banlak ni yang langa banan tu. Kopan kencing manis anu jadi pedadusan kes paling langa diom kiti ampun lat betiru tu. Jadi agak ku ngempen teh ko ah. Lagi pan amun kiti nonom de diri mem rumah po sate jangan dak ni ah. Tapi amun layu teh ko ansur banate reso ni ko. Tapi yang ini kiti cuba lah teh ko ah. Ini macam lain buli ada ka kitinya buli ko. Amun jomo yang nyak pengin tanak teman ta bandar ko. Buli kali ini nonom tak yo ampun ni orang ni benut selalu tu kita ko hidroponik begeje ko. Amun susah lagi para jomo makan anu je teh. Yang orang ni bagas mineral water ko. Nenak me tenonom. Ha, buli mana ya? Buli pemikiran kang pikir teh ya. Jadi terus coba sama kau kita sekejap lagi kita break kau lagu lekat Tasaro Nasri Suloy nyak ke pelimpang berani. Tasaran sama. Alap mana?

Selamat nampang Law Pustakawan Malaysia. Selanga-langa pengerguan, kopan terima kasih ni ucap. Tak senimon pustakawan, tak catat dedikasi, komitmen, kopan usah. Dia merag ilmu pengetahuan, kopan ngebudayaan, amalan moso dia masyarakat. Pustakawan ngaijo penjogo, kazana ilmu. Tapi pan jadi pemangkin, tak perkembangan pendidikan, kopan sumber maklumat anumuan kealapan untuk semimon. Terima kasih tak jasa kopan pengorbanan bi. Selamat Law Pustakawan Malaysia dekata RTM teman setia anda. Law penderma lak di dunia senampang tak sepuh 4 Jun setiap tahun. Tarikh tu penetapan oleh Pertubuhan Kesihatan di Dunia WHO sebagai atak pengerguan tabangan penderma lak sukarela kopan dia mempunyai kesedaran awam selain keperluan bekalan lak anu selamat kopan numbang tak kesihatan manusia sejagat. Untuk tahun 2026, sampangan peringkat global tu terhos oleh negara Itali anu berpusat tak Rom. Sambutan tupan bengen tujuan untuk ngerguan bangan pendermala anu sukarela nyaun ganjaran anu bai numbang tak kesihatan sejagat. Tak sabar, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM lekat unit tabung darah Hospital Queen Elizabeth HQE sentioso ngemaskini jadual kempen dermala bergerak tak tungan tumpuhan. Untuk abar lanjut, kamu boleh ngogo tak Blood Bank Kota Kinabalu antara Pusat Darah Negara, kamu boleh ngeronon sumbangan lak di Tajomo.

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
2: Satu suara, satu jiwa.
3: Satu suara, satu jiwa. Assalamualaikum. Kita bertemu lagi pada hari ini, 6 Jun 2026 dalam segmen Silang Budaya. Saya tidak seorang. Sekarang saya bersama seorang lagi sahabat dari Sarawak FM. Assalamualaikum DJ Nana.
4: Waalaikumsalam.
3: Apa khabar?
4: Alhamdulillah, sihat walafiat. Hai Hizi.
3: Hai, kita bertemu hari ini ke dalam Silang Budaya. Banyak silang yang ingin kita dah silangkan dan banyak budaya yang ingin kongsikan dalam masa 15 minit. Kita cuba, okey, kita cuba. Jadi seperti yang kita tahu kan, Malaysia terkenal dengan kepelbagaian kaum, agama, budaya, terutama kita di Borneo, Sarawak dan juga di Sabah kan, di Jenana.
4: Ya betul. Kalau di Sarawak kita ada Hari Gawai 1 Jun yang lalu.
3: Dan kita baru juga menutup pesta keamatan 31 Mei hari itu bersambung pergi Sarawak kan. Jadi hari ini kita ingin berkongsi dengan pendengar Sarawak FM dan juga Sabah VFM mengenai rasa bersama perayaan Satu Malaysia. Okey Nana, jadi sebelum kita bagi penanda cerita pasal Hari Gawai, kita mau cerita mengenai Hari Keamatan. Hari Keamatan. Nana pernah dengar kah?
4: Pernah jugalah Hari Keamatan tu.
3: Pernah datang?
4: Belum lagi. InsyaAllah nanti Hizi boleh bawa saya kan?
3: Boleh. Kita tak payah naik apa tu belon. Kita jalan kereta pun boleh sampai sekarang kan?
4: Ya, sekarang kan senang saja.
3: Betul tu. Okey Nana, sebenarnya untuk pendengar semua dan juga mungkin yang pertama kali dengar ataupun yang memang sudah tahu pasal pesta keamatan ni, sebenarnya pesta keamatan ni merupakan satu perayaan menuai yang disambut setiap tahun oleh masyarakat Kadas dan Dusun dan Murut di negeri Sabah pada bulan Mei. Jadi pelancarannya setiap kali bulan Mei, dia akan bermula dari 1 bulan Mei 2026 untuk tahun ni lah kan. Kemuncaknya pada 30 dan 31 Mei. Jadi selama sebulan tu kita akan meraih pesta keamatan di mana perayaan ini diadakan sebagai tanda kesyukuran atas hasil tuayan padi yang diperoleh serta untuk menghargai semangat padi yang dikenali sebagai Bamba Rayon dalam kepercayaan tradisional masyarakat Kadazan Dusun. Jadi banyak sebenarnya aktiviti yang selalu dilakukan semasa keamatan. Yang paling Nana pernah dengar tak apa aktiviti yang paling seronok didengar dekat pesta keamatan? Pernah dengar tak? Unduk Ngadau.
4: Unduk Ngadau. Macam pernah dengar. Rasa cantik kan?
3: Betul. Jadi di kemuncaknya di situlah kita akan tunjukkan Unduk Ngadau. Jadi pertandingan ini untuk gadis-gadis Kadazan Dusun Murut Rungus ni. Lepas tu ada pertandingan Unduk Ngadau. Lepas tu kita boleh lihat tarian-tarian tradisional. Sebab seperti kita tahu di Sabah ni, biarpun bangsa dia macam Kadazan Dusun gitu kan, dalam dusun tu masih ada lagi sub dia. Kalau kat Sabah lebih 200 lebih sub etnik ada di Sabah. Jadi bayangkanlah banyaknya budaya, tarian, permainan yang boleh dikongsikan dan dilihat sendiri pada 30 daripada 1 hari bulan hingga 31 tu kemuncaknya di KDCA. Itulah orang kata kemeriahan pesta keamatan di Sabah. Bagaimana di Sarawak?
4: Okey, kalau di Sarawak Hari Gawai ataupun Gawai Dayak ni merupakan perayaan terbesar masyarakat Dayak di Sarawak, khususnya untuk kaum Iban, Bidayuh dan juga orang Ulu. Dan perayaan ni disambut pada 1 dan 2 Jun setiap tahun sebagai tanda kesyukuran selepas musim menuai padi untuk meraikan hasil tuaian yang diperolehi. Dan antara aktiviti-aktiviti semasa yang dilakukan semasa Hari Gawai, macam biasalah, macam sama juga macam hari-hari raya yang lain kan, berkumpul bersama keluarga dan juga sanak saudara, mengadakan rumah terbuka dan juga menerima kunjungan tetamu. Dan yang menariknya, ada persembahan tarian tradisional iaitu ngajat.
3: Ngajat. Oh, saya pernah nampak.
4: Ah, begitu kan. Kalau di Sabah ada unduk ngadau, di Sarawak juga ada seperti kumang, kumang gawai.
3: Kumang gawai.
4: Dan keling gawai. Ah, begitu.
3: Maksudnya kumang untuk perempuan kah?
4: Wanita? Kumang untuk perempuan. Iya, betul.
3: Apa tadi satu lagi?
4: Keling untuk lelaki.
3: Okey, kumang dan keling gawai. Okey, okey. Yeah. Saya belajar bahasa tu.
4: Dan antara yang tradisi yang unik semasa Hari Gawai ni kan, ada upacara miring sebagai tanda ataupun simbol kesyukuran dan memohon untuk memohon keberkatan lah. Juga ada amalan ngabang.
3: Ngabang? Apa tu ngabang?
4: Ngabang tu ialah berkunjung dari satu rumah ke satu rumah yang lain.
3: Jadi maksudnya
4: rumah panjang ni memang panjang rumahnya.
3: Ada berapa keluarga selalunya dalam satu rumah panjang tu?
4: Selalunya ramai jugalah, berbelas bilik kan. Memang meriah lah Hari Gawai di rumah panjang. Nantilah kalau ada kesempatan, kalau Hizi datang ke Sarawak semasa Hari Gawai, boleh kita berkunjung ke rumah panjang. Memang menarik sekali.
3: Yang satu yang saya baru tahu, ingat kan tadi dia macam satu pesta yang orang datang ramai-ramai. Rupanya dia macam buat rumah terbuka macam tu.
4: Iya, begitu.
3: Sesiapa boleh datang? Kau perlu datang.
4: Siapa-siapa boleh datang. Siapa-siapa boleh datang. Dan saya nak kongsikan juga ni, Hizia, iaitu mengenai suasana meriah Hari Gawai di rumah panjang. Sebenarnya memberikan peluang yang bermakna lah kepada pelancong antarabangsa apabila mereka berpeluang menyelami sendiri adat resam, budaya dan juga cara hidup masyarakat Iban di Sarawak. Dan pengalaman ini dinikmati oleh 14 peserta program Mega Farm Trip Anjuran Tourism Malaysia dari China, India, Vietnam, Korea Selatan dan juga Filipina yang menyertai program Ngabang Hari Gawai di beberapa rumah panjang sekitar di Sibu. Dan lawatan ini diketuai oleh Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Dato' Sri Tiong King Sing yang yang mengadakan program Ngabang Hari Gawai ke rumah Bolbo Kanemat Anak Ubung dan rumah Bunsi Anak TV sempena dengan sambutan Hari Gawai 2026. Dan beliau bersama dengan Duta Besar Republik Rakyat China ke Malaysia, Ouyang Yujing, yang turut merasmikan sambutan Rumah Terbuka Hari Gawai 2026 di Rumah Esther Anak Patrick Jaya yang dihadiri oleh beberapa penduduk setempat serta pelancongan antarabangsa. Dan sebenarnya inisiatif ini turut menyokong usaha mempromosikan Sarawak sebagai destinasi pelancongan budaya sempena dengan kempen Melaut Malaysia 2026 dan sekaligus memperluaskanlah pendedahan mengenai keunikan budaya negeri ini kepada masyarakat antarabangsa.
3: Wah, sangat menarik dan saya rasa saya pun mau pergi sana. Kan? Sepatutnya time keamatan gawai kan, dia memperlihatkan keunikan yang ada di Sabah dan Sarawak. Dan kami pun setiap tahun, sebagai contoh tahun ni kan Nana, kita punya tema setiap tahun dia ada tema tau. Macam tahun ni 2026 tema dia keamatan menuai perpaduan meraikan keharmonian. Dan juga hebatnya pada tahun ini mendapat pengiktirafan Malaysia Book of Records MBOR, di mana keamatan 2026 mencatat sejarah apabila menerima pengiktirafan sebagai the longest non-stop keamatan festival, sebab dia berlangsung tak henti selama 17 hari. Dan juga perayaan ni merupakan perayaan budaya yang terbesar di Sabah. Jadi kalau mau tahu, boleh datang sendiri dan lihat sendiri, sebab dia akan disambut kemuncak sambutan dia pada 30 dan 31 Mei ni di Kadazan Dusun Cultural Association Hongkot Kuaisan, penampang. Jadi kalau mau try pakai baju kan, baju-baju daripada suku kaum Kadazan Dusun kan, Murut, mau ikut sekali menari.
4: Seronok.
3: Dan paling seronok kan, dia ada satu permainan tau. Sebab di situ kan dekat KDCA tu, dia ada rumah-rumah tradisional, rumah-rumah budaya. Setiap rumah tu dia ada aktiviti-aktiviti dia sendiri. Macam contoh, kalau kita pergi salah satu rumah dia kan yang sangat, yang memang terpahat di hati. Salah satu rumah dia, rumah Murut. Di mana dalam rumah Murut tu, rumah Murut tu kan dia ada satu tempat permainan, dia dipanggil lansaran. Dia macam kalau orang sekarang kita panggil dia trampolin. Tapi kalau orang dulu-dulu dekat lansaran tu, situlah tempatnya. Dia kena buat, dia daripada kayu tau, melompat-lompat dan untuk capai sesuatu di tengah tu. Kita panggil dia permainan lansaran. Nanti Nana boleh Google.
4: Iya, boleh saja.
3: Jadi nampaknya kita sudah sampai di hujung-hujung, sekejap je lagi ni.
4: Iya, sekejap saja masa berlalu kan.
3: Tidak terasa lah Nana. Jadi macam mana dengan apa ni, kedatangan orang-orang dekat tempat Nana time hari gawai tu, masa hari gawai, macam mana dia punya sambutan?
4: Ya, memang meriah sekali. Sebab pengunjungnya bukan saja terdiri pada masyarakat setempat, tapi juga pelancong-pelancong dari luar negara yang ingin sama-sama berkunjung untuk menikmati dan juga mengamati keunikan budaya yang ada di Sarawak. Sebab itulah di Borneo ini sangat menarik kan, Izzy kan?
3: Ya, kita
4: sebab
3: sangat tertua.
4: Kita boleh pergi ke Sabah dulu untuk menyaksikan Perkhidmatan 30 sampai 31, kemudian terbang ke Sarawak untuk menyambut Hari Gawai.
3: Okay, tahun depan kita set masa. Nana pergi dulu tempat kami 31 Mei. Lepas tu kita pergi sambung di Sarawak 1 Jun.
4: Iya betul, saya tunggu.
3: Okay, harap-harap pendengar semua yang mendengar kita pada hari ini pun mungkin boleh set masa untuk tahun depan 2027 kan. Inilah orang kata keunikannya. Bukan sekadar merupakan acara tahunan, tetapi merupakan jembatan yang menghubungkan hati rakyat Malaysia khasnya kan. Jadi dalam keperbagaian kita menemukan persamaan, dan melalui perayaan kita menyemarakkan semangat perpaduan sebagai satu keluarga Malaysia. Rasanya sampai sudah di hujung lah Nana.
4: Iya.
3: Tak terasa lah, macam banyak lagi kita mau kongsikan bersama Nana dan juga pendengar-pendengar kita pada petang ni kan.
4: Simpan dulu. InsyaAllah ada ruang dan peluang, kita akan ketemu kembali ya.
3: InsyaAllah. Jadi rasanya sampailah kita di hujung penghujung untuk Silang Budaya pada Silang Budaya pada hari ini 6 Jun 2026. Cantik kan tarik di hari ini?
4: Ya cantik kan, 6626.
3: Iya betul, ramai orang kahwin. Okey, selingan. Okeylah Nana, terima kasih Nana. Jumpa lagi.
4: Bye. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.
3: Waalaikumsalam.
0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah Silang Budaya Bersilang Radio cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa,
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara. Satu jiwa.

Kata tengah selang China Selatan, undem buak pulau Malaysia ampun, yono pulau layang-layang. Dengan ni kira-kira 200 km lekat kota Kinabalu, pulau layang-layang ngeruo di bahagian lekat Kepulauan Spratly anu kenawal oleh Angkatan Tentera Malaysia untuk menjogo keselamatan kopan kedaulatan negara. Tak tahun 1920, pulau layang-layang cuma terumbu karang anu petenab amun buek gabak kopan peluak amun buek rang. Malaysia buat hijau pergi, nangun tambak umus kopan kejadian pulau layang-layang, pulau Sebana. Lekat 1923, tentera Malaysia buat tenagu tak pulau layang-layang sebagai atak ketekuan Malaysia. Betiru pulau layang-layang, bengen, landasan, kapal terbang, radar, kopan pengkalan tentera untuk melindung kawasan strategik tu. Pulau anu asal ni cuma dembuak terumbu tupan tenuntut oleh Vietnam, China, Brunei, kopan Filipina. Kerana penyesuaian bengin hasil semula jadi dukun kok gas asli, fosforus, meselan kopan hasil marin. Kedaulatan kawasan Malaysia ngekok sekadar tak peta, tapi ian anu sanggup tangunti kopan petahanti.

Allah Subhanahu wa Taala maraan anu bermaksud begae beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir datoran Tuhan kau pan ngerjuan sembahyang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mengkalai Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap, banap, banap.
0: Assalamualaikum dinakan, ya nabar.
3: Untuk kam, kami mitu.
4: Dinakan, itu kami mengkalai siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip. Kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
3: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.

Seram sama alaman. Terima kasih dan akan kakak bersama kau di Jazzy. Dia manggil kamu up to kok. Sini kita buat bercerita dia silang budaya. Baik bersama kau Sarawak FM Asik sekejap eh. Kamu yang nyak boy barat cuma nyak boy keropot eh, sih, boleh nonton kami tak Facebook page Sabah VFM. Kita unsi me live ni me. Jadi me boleh nendak balik kok. Jadi dia akan posok jawab ya. Okey, terusan kita ampun segmen dia manggil kamu up to. Ya nak Barbie alapan sihat pan sagar-sagar. Sen yang boy nikah sini. Kau kita pasti dia bagi ke muaf tu kau iko bana tau jom mau bengendok tarik ni. Sebab 606-2026 wah 666 sanang ingat kok mesti kau jom kahwin betiru kok 6 bulan 6 2026 balikan ni. Okey lah yang bawa dok barat jom kawin ni si kau mudah-mudahan bahagia selalu ah. Amin. Pelingkat lagi barat jom tak alam bau kok selalu dendangan betiru duangan tanggungjawab ni makin ikut kok. Jadi para jemaah mudah-mudahan ngogo sampai jannah. Amin. Amin nanti dek. Kau ini sebenarnya. Mau mapan kita kau mana sebenarnya di jemputan-jemputan. Tapi yang daya teh bagaimana para jemaah mun konti tu nak tio mana tu nganing gay kau kita sumbung tapi yang daya masa teh dinakan nah. Amun nak ngogo pepok sian ngogo konti. Jadi kami selek-selek lah kau di Jazmi ya, kau di Jepatin lagi kok. Gay dok rau teko masa ni aku lagi, lepas teh gay lagi. Gay lah para jemaah keluman tu kok mesti pandai selek-selek pandai baru no yan. Bian bara piramli baru rukun suami istri. Tahu teh nyana tengok tien nak gue. Buang yang keru ambil yang jernih. Lepas eh yang sih orang tajuk lah gue. Sedangkan lidah lagi tergigit teh ala teh susah banget mamia ni. Enak si ego. Jadi dorong-dorong minggu tu pasti paniku mana jomo luman mau anak ni kok mamia kesempatan sebabnya lagi buka school kok. Kakak lagi suti school. Dong terlipat bis kejap lagi lo Senin buka no school. Jadi sendirian barang ya neh serentan bangan peranak untuk ngogos sekolah. Okay. Jadi betiru tu dia torong-torong minggu tu aku akan masang lagu-lagu bau semimon yang bau posok tu dinakan ah. Kiti segul-segul tila ah lagu betah kau pun lagu bau tapi lagu paling bau lah pasang gudah paling iko ah. Inan tu lagu lekata suara Zulfikar. Tajuk lagu ni Ataiku Sukup Bakat. Pilih bakatnya aku punya ngerati sebab kecak kali ti somo-somo lagu tindakan ah. Lagu tu bau dubai posok 5 bulan 6 hari eh. Betiru 6 bulan 6 dilau lah tu kau bai posok kau. Wah, lagu paling bau tu dinakan bai posok dilau diam kami ampun sistem. Tajuk lagu ni Ataiku Sukup Bakat kali ti somo-somo tak seran sama. Alepan.

Kat tengah selang China Selatan, undem buak pulau Malaysia ampun, yono pulau layang-layang. Dengan ni kira-kira 200 km lekat kota Kinabalu, pulau layang-layang ngeruo di bahagian lekatak Kepulauan Spratly anu kenawal oleh Angkatan Tentera Malaysia untuk ngejogo keselamatan kopan kedaulatan negara. Tak tahun 1920, pulau layang-layang cuma terumbu karang anu petenab amun buek gabak kopan peluak amun buek rang. Malaysia buat hijau bege, nangun tambak ungus kopan kejadian pulau layang-layang, pulau Sebana. Lekat 1923, tentera Malaysia buat tenagu tak pulau layang-layang sebagai atak ketekuan Malaysia. Betiru pulau layang-layang, bengen, landasan, kapal terbang, radar, kopan pengkalan tentera untuk melindung kawasan strategik tu. Pulau anu asal ni cuma dembuak terumbu tupan tenuntut oleh Vietnam, China, Brunei, kopan Filipina. Kerana penusuan, bengen hasil semula jadi dokon kok gas asli, fosforus, mislan, kopan hasil marin. Kedaulatan kawasan Malaysia ngekok sekadar tak petal, tapi ian anu sanggup tangunti kopan petahan hi.

Saya rasa malam abang nak terima kasih Dina akan kakak lain bersama aku DJ Z. Kam si bayi makalai telung buat lagu bau Dina akan lah. Lagu lekata soro ateku suku bakat Zulfikar. Penyanyi bau kat tua. Buat ni terdua aku berkali orang ni. Ah, buat ni mangi tu berkali orang ni. Kau dokon kok. Jomo minggu kasih kok tua. Ini bantai kita ngerati kok. Kang lah buat ti. Buat masa ni buat ti artis-artis tunggu aku pintu kok. Dokin tinggal kelo bana. Sio sekelo jeno kita kok. Lepas lagu kedua si Lana Natai. Lekat tak seru Rafida Smart. Rafida undang-undang yang buat no lagu ni un mitu. Kok. Iko bana apa no lagu ni bau. Kok pen lagu lekat tak seru Rusdi Shah si. Duo Atai jadi di kau. Barat ni rupa-rupa ni lagu pengantin bau pula si eh. Oh baiklah. Buat ni ngerhati kita kau. Aduh hati jadi di kau mana pantai lah ah. Daud mana kau mesti gua ya. Mana no te ya. Okey lah Dina kan kita ingin berdayak lagi sebenarnya ni. Tapi aku ingin sekongsi lah kau kam dikit Dina kan ah. Nantu info kesihatan nak terhati bika pasal buek ben burak-burak eh. Aha. Kok buek yang bikin burak-burak eh. Oh terus dia pikir, "Ih, duh kena aku sini ge." Oh. Kau untru ah tiru tahu tutur tu. Okey, nanti dikit cerita lah aku si ti tak pangan dinakan. Amun we pange be dokon ben burak-burak dong kon tarus ngagap be dokon alah bioso no te baraja mo daras panas si aku be mangi sampai ngemburak barat ni. Ye ne. Yen sebab sabun. Nia ke bana lah bana-bana mungkin sebab un pan bagi tapi amun baraja mo jarang-jarang mungkin buli tapi amun selalu bana kan lau-lau peluak memang un jo burak-burak ai ko iko lagi lepas lambat bana yo rungai. Sebenarnya ni pun boleh jadi atak ni un protein ni barat jomo ko ai posok diam buat panggil biye. Jadi sepatutnya kita ampun buat ian buat pinggang ti tu ko sepatutnya bertindak sebagai kita ampun penapis halus. Jadi yo akan niman kita ampun bahan-bahan kumu ko yang nyala peko engkau penyokan nan protein penting eh supaya tarus un diam lati. Jadi amun penapis tu si yo nimpon nutrat ko. Jadi protein dokan albumin tu yo boleh lepah posok dia urin tu dia panggil tu tu. Inan tu nok sebab kita ampun buat panggil eh. Tekito dokan pengen burak-burak. Jadi lagi ko bimbang sekironi tu ko semong ko bengkak betis atau mo ko tekanan lak tinggi ko. Lah elanga kok lepas eh mangik bin lah lepas eh lingau lati malek kok diabetes ataupun penyakit darah tinggi anu yang betabanano. Jadi dong kam sampai barajomo badan bemuan amaran lagi oyo. Pemeriksaan urin anu sanang boleh nabangan kam ngesan masalah buat pinggang lagi awal. Kadang-kadang barajomo burak-burak dokon dikit-dikit tamak tanda stay sebana ni ngruo dikau cara kiti ampun badan ne marak kiti sebana ni un sesuatu yang perlu periksa ti. Jadi kesihatan buat pinggang tu mesti kita barat cuma cegah sebelumnya cegah sebelum lambat kok cegah barang penyakit kronik begitulah ayo ay marak no awal-awal tuan-tuan dan doa aku barat ni amnya pada bertutur lah kok. Jadi bayang no jote amun selalu banan aku ngendak pergi alap kali kam buat pemeriksaan lah dinakana buat pemeriksaan dok niak terlambat dok niak iya lagi dok niak kang las-las ni baru no nesol amun kiti awal-awal barat jom ngecek kok kemungkinan yang pun no peluang untuk kalap lagi langa kok kang amun las-las no antorong ni kang susah pian. Okey, sedikit info lah. Info betul kulit aku kata Public Health Malaysia. Sambung ti berdayak dinakan lagu Stars ni. Lagu kata Sorosian tu. Lagu kata Soro Mamat tajuk lagu ni ngini. Iko mana penyanyi bau kok? Iko mana lagu bau pendakku. Lagu kata Soro Mamat tajuk lagu ni ngini. Dan kau nak lagu ngini ke? Bayi posok 27 bulan 4 hari eh. Lepas tadi kau lagi lagu Nuna Abuk Besi. Pian cerita Abuk Besi tu angin pernah ngerati ni nanti yang roket. Nah geje kok sama-sama kalah. Kejap lagi lah. Inan tu beposok 20 bulan pateng kok pan lagu lekata soro Raida Banda Pesoyo No Kau Maku. Pesoyo No Kau Maku dinakan. Telung buat lagu lah dinakan setutan lagu yang bau beposok tu sama-sama kalah ti. Lekata soro Mamat Ngini. Tak seran sama. Alaban.

Sera Tibika, 4.2 juta penduduk Malaysia siodop engko masalah kesihatan mental. Sabah ngecatat pedatusan paling langa tinutan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur ko Kelantan. Jomo bujang beng risiko langa binanding gai anu pinin keluarga. Kesihatan mental geko jo isu pribadi sebanani. Isu awam tu memerluan kepahaman tabangan ko sukungan bersomo. Amun kam entawa jomo tersayang anu sedong ko kerso tekanan persoan. Kulek no tabangan dong tinengkan de diri bersomo kiti ngebina masyarakat anu prihatin bersomo RTM teman setia anda.

Stratibika, dikau lekat telur rakyat Malaysia. Ben risiko, ngodob masalah kesihatan mental. Diam kalangan remaja, antawa pemuraan. Ni umuran 16, ngabut 24 tahun. Lebih 25 pedatus, ngodob tekonan. Lebih kok bimbang, sumak telumput telur pedatus, calon SPM 2025. Teruak kesan, runtak tahap kesihatan mental. Anu normal. Masalah kesihatan mental, gai dikau kelemahan. Yo dikau isu kesihatan, anu bana-bana perlu gunanan pengendaan. Amun kam, kok kerso, tekonan. Tinau, kok rungai harapan. Kok pentersobi, kam tu, dendangan. Kulek no tabangan. Bertutur kok keluarga, sek-sek entawa pakar kaunseling ataupun pakar kesihatan mental.

Terima kasih dengarkan Moe lagu Asik Moe Kitty tak jam 4.46 minit kemuap. Dia bagi kemuap tu. Saya nasi lagu-lagu bau berposok. Tak list Sabah BFM siaran sama Alap Bana. Jadi lagi masa sedikit tu dengarkan. Aku akan masangkan lagu betah selek lah. Ah, para jemaah yang mengambil-ngambil kenangan yang kau ngintam kau. Sebab kita nasi masang lagu-lagu bau dengan kau. Sisa 2, 3, 4, 5, 6. Pitu mbuak. Ah, kok dari sisi kita minum pon ko lagu Atai ku cukup bakat le kata Zulfikar, Lanan Atai, Rafida Asmat, Duo Atai jadi dikau Rusdi Shah, ngini le kata Suruh Mamat, Abuk Besi. Oh, rock bana si lagun lego le kata Suruh Nuna, kok pan lagu le kata Suruh Sazlan, Kau No Cintaku, kok pan lagu duet le kata Suruh Raida Banda, kok pan Asri, Pesoyo No Kau Maku. Ah, eno si dengan buat pitu buat lagu Mo Kitty. Tak siaran sama nak bagi kemuap tu. Kau pun sekejap lagi tajam limau kemuap. Kita akan kali abar-abar diom lat sekejap jauh lagi. Lepas kita akan posok diom segmen menit-menit lagu. Jadi sin aku lagu eh, mohon kamu tak WhatsApp ataupun aku nunduk talian lah kang ah. Telum buat gaya kali ah. Akan lagi diberi kau lagu betah selek. Ah, lagu legata Suruh Amri Abu Bakar buat suang papar di Ifraim Trimono. Kau pun MN Suzin bertutur oyo. Tak siaran sama lepana.

Selamat nampang Lau Pustakawan Malaysia. Selanga-langa pengerguan, kapan terima kasih ni ucap. Tak semimon pustakawan, tak catat dedikasi, komitmen, kapan usah. Dia merag ilmu pengetahuan, kapan ngebudayaan, amalan moso dia masyarakat. Pustakawan ngaijo penjogo, kazana ilmu. Tapi pan jadi pemangkin, tak perkembangan pendidikan, kapan sumber maklumat anumuan kealapan untuk semimon. Terima kasih, tak jasa kopan pengorbanan B. Selamat Lau Pustakawan Malaysia, dekata RTM, teman setia anda.

0: Tajuk-tajuk abar ke muap tu. Tragedi Double Six, upacara angin teman bangsa tak tugu peringatan sembulan. JKNS ngendok tindakan lingau matungan perkhidmatan hospital Lahat Datu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama aku Izo Ledium Abar Sabah VFM, siaran sama. Demang itu tekono 50 tahun perarian kapal miang Rai Labuk tak sembulan. Anu ke patai Ketua Menteri Bok-Bok Sabah Tun Fuad Stepen ke pandangin-dangin lagi oron kenemaan. Untuk intoman perariannya, pecara Double Six penerun tak 6 Jun setiap tahun tak tugu peringatan Double Six sembulan Kota Kinabalu. Upacara berimponan Kota Bikormat nangpuk kawalan kehormatan Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK. Tenutan kok lagu negaraku, kok Sabah tanah airku, kok pan bertafakur serta deminit dia mengintoman sega anurai ngemban. Upacara pan senajuran kok menop karangan bungo anu penedau oleh pembantu menteri tak ketua menteri Datuk Si Zamandila Malakun anu wakilan ketua menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor. Selajur ni tenut lewaris waris keluarga mangsa Anurai Ngemban. Lepus jauh upacara, Datuk Seza ngelintar pameran karya terpenek tak galeri Double Six. Engkapan meteko hadiah tak pemenang pertandingan kreatif potret tokoh pemimpin Sabah 2026 selan ulang tahun ke-50 perarian terbiak. Sementara pameran karya terpenek pertandingan kreatif potret tokoh pemimpin Sabah 2026 penerun kok Pan Mentedoni dia mengintoman genap no 50 tahun perarian anu penuh sejarah. Pameran anjuran Jabatan Penyelidikan kok Inovasi Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK Pan Mekituan karya anu paling alap dia mengangkat jasa kok Pan sumbangan tokoh anu rengemban dia perarian terbiak. Pengarani Fauziatun Awang Samad Marak, pameran yang panjadi tung mensikot banjomo tak sejarah lat nang pensikotan seni kreatif. Pameran karya terpenek ayah nerimo datus orang penutan. Megebiak sekul tenak kok pan menengah, IPTA kok pan jomo awam. Pameran terbiak benuka tebangan jomo ngabut Nizember tahun tu. Selan ulang tahun ke-50 tragedi Double Six, adun moyok Datuk Donald Peter Mojuntin Negina Banjom Sabak untuk selajur metagap kesedambuan untuk kesejahteraan kok pan masa Bunda Lahat. Nutni, perarian kok sejarah alim limo dekate jadi intoman anu oyo selan kepentingan metaan legasi kepimpinan dedau engkau penuh tanggungjawab. Pengorbanan ban pemimpin anurai ngemban perlu nutrua terjemah ko alap nelajuran komitmen berselajuran dia matungan hak Sabah dia perjanjian Malaysia 1963 MA63 ko pan perlembagaan persekutuan selajur peneloro. Itu posok no usak dia metagap penanggunan anu adil engko pemetagapan aspek tadbir urus untuk kealapan pu masa bunda. Jabatan Kesihatan Lat Sabah JKNS sedang ngendok tindakan lingau dia mengatasan isu kekurangan pegawai petosan ta hospital Lahat Datu. Pika epan dia matungan perkhidmatan kritikal hospital terbiak. Kulek senelajuran yang ngasau keselamatan kopan kebajikan bangan petenek. Menteri Wanita Kesihatan Kopan Kesejahteraan Rakyat Datuk Julita Majungki negas penebebok tak masa tu yono ngurangan nyian-nyian kesawan perkhidmatan khusus ni untuk rawatan kecemasan kopan penjoguan rapi. Tak masa anu somo isu tenaga kerja kesihatan perlu nendok engkok menyeluruh. Enggak jom kebiak penempatan pegawai tapi pan keperluan ngekalan tenaga kerja anu bengen pengalaman tak tungan kerja anu sebunda kok tekonan perkhidmatan langa. Perintah lah takkan selajur sentembua rot engkau Kementerian Kesihatan KKM. Dia metagap keperluan kemudahan perkhidmatan tak pantai timur Sabah yang masa tak semasa.
1: Dirakan sedang mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.

0: Usah mentagap keselamatan komuniti Anutrak Dedang kok bayar tanak runtu kopan pelanan tanak tak kundah sang ranau selajur penetagap. Menteri Sumber Asli Kok Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kurup Marak dangai-dangai inisiatif rai penelan lajuran Jabatan Mineral Kok Panjo Sains JMG. Terpasukna pemetaan bahaya kok perisiko timbang pemasangan sistem amaran bok-bok program kesedaran bangan jomo dia melanga kesiapsiagaan bangan petemban. Ustaz tebi akan selajuran tak dia rancangan Malaysia ke seputelu nang pelagahan sistem amaran bok-bok kopan penendawan kawasan anu bengin risiko.
1: Harapan kita secara jangka masa panjang adalah supaya kita dapat melahirkan lebih ramai pakar geologis daripada kawasan kita sendiri di sini supaya boleh menjaga kawasan dan juga daerah kita sendiri yang juga faham kawasan lokal di sini supaya kita pun boleh melahirkan pakar yang boleh bertugas dan berkhidmat secara jangka masa panjang.
0: Datuk Arthur Tenemuan Boyjong Rasmian Program Kampung Angkat Madani 2026 tak Kampung Dumpiring Bawa Kundasang Ranau. Sementara RM500,000 peneruntukan oleh JMG untuk pemelanan projek Kampung Angkat Madani 2026 tak Kampung Dumpiring Bawa. Peruntukan depan mekebiak pemuatan dewan kok kemudahan-kemudahan tebiak. Datuk Arthur Marak peruntukan depan mekituan komitmen kopan inisiatif perintah persekutuan gedayakan bangan jomo kopan melan intervensi anumuan ke alapan selajur tabangan petemban. Kampung Angkat Madani ngeruo antara pensikotan perintah dia metagap hubungan kementerian, jabatan agensi perintah kopan komuniti bangan jomo. Nang programnya perintah pan maku ngenda kampung tebia enggai kok jadi kampung angkat engko oron tapi pan jadi suntuk dembuak komuniti ban jomo anu bengen daya tahan selamat lestari kok penerubung engko agensi perintah. Dio masai timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gun Salam Nipat pemindahan kampung Dumpiring Bawa kulit melanggar kesedaran bangan petemban terhadap risiko sengkono geologi tak tungan tebiak. Program penelan lek JMG buli lagi iko kajian kopan penandawan penelan untuk nabangan petemban ngerati tungan ubengen risiko. Hasil kajian pan akan penetekau selajur tabangan petemban sebagai pikak ngelagan kopan mitigasi sengkono. Terdapat dia mengebuli lagi tindakan selajur nendok terposok no pemindahan petemban tak tungan anu lagi selamat.
2: Apabila mereka ambil ini sebagai salah satu kampung angkat, berartinya especially JMJ banyaklah yang akan station di sini dan mereka akan bekerjasama dan kita harap mereka akan juga menjadi sumber kepada penduduk sini.
0: Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gun Salam. Pemenikan bean interim dikau titik RM5 bilion tak sabat terus sifat pika anu engkau penuh sejarah. Enggak jomo tagap tung kesinan lat tapi pan melangah penanggunan kemudahan untuk bangan jomo. Pembantu Menteri Kewangan Datuk Ishak Yaakob Mara suntikan kesinan yang ngebuli bangan projek penanggunan anransang kulit penelan kau lagi alap. Untuk kesejahteraan bangan jomo, terposok no pemelan projek infrastruktur asas pendidikan utiliti kok pan kesihatan. Kemudian asas anu alap engkoknya langsung pan ngerinsak lagi pertemuan ekonomi setempat.
3: Khususnya di luar bandar sebab kita banyak lagi jalan-jalan raya kecil, jalan-jalan ke sawah padi semua itu masih lagi perlu diperkukuhkan supaya hasil-hasil kita berpotensi untuk hasil-hasil kita dibawa keluar dan itu akan membangunkan ekonomi kita di seluruh luar bandar.
0: Datuk Ishak Anupan Adun Bingkor Tenemuan Bojo Pementekuan Pelantikan Tak Datuk 14 Orang Pemimpin Bangan Jomo untuk Dun Bingkor Kok Pan Keningau. Sebagai penombol petukoku tajuk-tajuk abar entedo lagi tragedi Double Six upacara ngintoman bangso tak tugu peringatan sembulan JKNS ngendok tindakan lingau dia matungan perkhidmatan hospital Lahat Datuk. Begini abar-abar di melat kemuap tu abar-abar tubis nenting lek Jenur Mahin nang section berita awal semasa kopan hasil terjemahan Muhammad Al-Rasti Drasin. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Bersomo-somo engkau kami tak Sabah VFM siaran sama ala bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.
2: Assalamualaikum Dinakan, yang nabar.
3: Untuk kam, kami mitu.
4: Dinakan, itu kamu kalah siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Yang nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
3: Pukul telur kemuap sampai pukul 6 kemuap.
4: Siaran sama.
5: Sama Alam Bandar, terima kasih Dinakan kakak lagi bersama aku DJ Z. Tak seran sama Alam Bandar, diam segmen pemupusan demangi kemap tu segmen menit-menit lagu. Okay, aku muka talian lah. Sian maku lagu pemia tulis-tulis ti ah. Marak kemoron bing kok lagu yang paku bi. Duk laju kita duk ikut lagu terpasang ti ah. Nggak tisak sian tak talian tu bobo. Assalamualaikum sian tak talian.
6: Waalaikumsalam Ji. Selamat kemoap.
5: Selamat kemoap komo. Yang lagu paku no komo.
6: Anu takdir kasih teh untuk ibu ganti kemap tu pengkale-pengkale siaran sama ala banam itu aku dengarkan tak kelapa basah aku tu.
5: Nana aku berhenti mesti. Baba, terima kasih komo.
6: Komo lihat palap-palap jauh. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Okay, lagu Leketa Sarodang Ratna Bakri, Takdir Kasih. Kita akan masang sekejap lagi. Kita kena talian lagi lah agak kuah. Kita kena talian lagi. Sen lagi tak talian ti. Dembangi kemuap tu. Cuba sakam nilai puan ni akan. Kusung bawa pintu dekat 25 siam di kau. Jadi sekejap lagi lah. Kita kena Leketa talian balik di nakan lah. Kita masang lagu tu si Takdir Kasih ti. Kau pernah kata WhatsApp tu si. Biar pernah aku Leketa sen tu. Unashim yang maling ni. Terima kasih insyaallah. Pas tu pasang dia. Ndak tadi kau lagi kali ah, tak talian ah. Ndak tesa. Assalamualaikum sen tak talian.
7: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Lagu yang pakai Nawaris.
7: Lagu? Lagu selekatnya buka bedina teh. Pada lo dendakan ku ini. Alam lagu eh. Kalau terpasang teh.
5: Memang pasang tiap musik menit-menit tu ngam-ngam bah. Terima kasih nak.
7: Enak.
5: Bah, mana kau? Masang lagu je kita biru tu.
7: Bah, tu ngagak buka di sini. Tahu sedihan sana.
5: Masang lagu je kita ya.
7: Kalau mau kesung di kau. Kita.
5: Bah, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
5: Nak kita kau cerita mana ah sebab kita masang lagu-lagu sebab masa ni sikit-dikit mana bara jomo kau nya cukup masa ti. Jadi pasang ti lagu baik lagu nah. Sasat napa aku? Bapak aku kaya sih. Dong buat lagu. Leketa Soro Dang Ratna Takdir Kasih ti. Lepas sisi leketa anu si bulat selekat yin sini ni. Selekatnya bekat. Engkau pernah aku leketa Soro Unashim sih lagu penakum itu tu yang makling ni. Terima kasih DJ. Terima kasih kam. Kita beraih kali lagu tu. Terserah sama. Alapana.

0: Thank you.
1: 谢谢.
2: Ucapan terima kasih andang sanang tinat. Suma jomo anu ben jiwa oyo ko alap atai jo lebih sanang ngucap terima kasih. Semoga kam no jomo anu alap atai ngucap terima kasih ansan pen sediki dikit habangan. Jomo berbudi kiti bebasa. Niak rugi ben sikap alap ko ngergoan tabangan jomo engkiti.

keselamatan bank diam talian. Dong meranjo mo ali, nombor keselamatan bank kata laluan kok nombor TAC tak sian-sian. Nilagan ian-ian SMS atau pawan tak media sosial dekat enggo-enggo jomo anu niat tekilo. Ngubung lingau pihak bank untuk nopot sekiranya benti pinakai lek jomo ali atau niat tekilo ti.

Sama-sama Laban, terima kasih dengan kalau bersama kita. Ini saya dangai-dangai buat lagu buat pasang ti dalam segmen mana-mana lagu buat penaku lek barangan peminat Seran Sama Laban. Jadi pasang ti selek lagu yang buat penaku lek kata WhatsApp tu. Nak nak turiko mana dok iko lagu terpasang ti dinakan lah sebab menangi minit lo so sebelum kita mempesan segmen Seran Sama Dembangi Kematu tak 6 Jun 2026. Lekat tadi nak kan sian tu hanya noron ni tau lebih kurang dua kan sim itu abing kau unik dengan dendo tu aku lagu unashim lagu yang mak link ni okey pasang ti lepas saya dengan lagi si mitu link assalamualaikum DJ aku semat kemuap aku lagu judu ti tak pentaran untuk hiburan ti kemuap tu barang ni saran sama lah mana terima kasih kau pan lagu lekat tak suruh Rusdi Ali Alap no tantu tolong buat lagu dia nakkan setutan tak saran sama Alap panah.

Ha, Labno Tantu Mok Kitty Tajam 5.52 minit kemuap dan bagi kemuap tu. Terima kasih bye bersama Kok Kitty lekas sini lagi ngabut no betiru tu. Lebih kurang 1 minit lagi sebelum Kitty mempusan siaran sama Alap Banah dan bagi kemuap tu. Terima kasih bye bersama Kok kami. Pian Kok Pian Pan. Baru jumpa dia dunia tu biasa nanti ah. Dong terlampau sibuk bana dia memiak selanjang mo ngabut lupa ti malap diri ti diri kok. Sebab belum tu akan lebih tenang lagi amun Kitty sentiasa bersyukur atas setiap nikmat anu bayi benuanan engkau pan kiti yang para semua yang yang bayi fokus di diam keluar nanti akan nantuan kebahagiaan ti. Jadi kam tu kiti lah semimon kau mesti menek untuk ngendak ke alapan ngerguan yang yang un kau pan terus pelingkak engkau atau yang penuh kesyukuran. Jadi ni apa yang kita memiak kekurangan jomu alis sebab setiap manusia pengen ujian kau pan pengen kelemahan masing-masing. Jadi kita mesti jadi fokus jadi jomu yang lagi alap kau pan sentiasa bersyukur sebab syukur yang muka barat jomu yang beluang ketenangan kau pan kebahagiaan. Agak ku cukup noh sampai pitu. InsyaAllah kita semua lagi panjang umur umur rezeki kita semua lagi dan akan untuk edisi 6 Jun 2026 20 Julijah 2447 Hijrah Allah satu bebas semua kok dijazi lekat sini lagi jam teluh ngabut no betiro mempusan saran sama mbak dan kukam kok dan buat lagu lekat tasoro dolmat dunia aku izi oleh assalamualaikum.

anak diki anu kansang penakan ko makanan anu mamis akan ketagihan de reso mamis polemo pelemokan ku ko terua penyakit akan lebih aktif ko niat de kawan atau pejogo oleh masalah keteratan ko buh infot dari reso akan terganggu nya oleh namalan makanan seimbang. Makanan seimbang penting untuk kemoyoan ku anu saka tak bangun peranak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Maka aku Muhammad Junudin Nasirin, Mariam Habal-Habal Lahat, Sabah VFM, siaran Hiling Sama. Palkala mustahak Habal Lahat Kohab Iti Katilakaan 66. Upacara pamaintuman baanan a magmula matugu peringatan sembulan. JKNS nga tindakan ray-rayan maghalian perikmatan ispital Lahat Datu Atang Galang Habal Mintad Dana. Maalaw iti sukup na 50 tahun kajarian katilakaan kapal Lomeang iaahog matagsambulan ianoy makapatayan inyawa Ketua Menteri Pratama Sabah Tun Fuad Stephen madakarangay maka dakarangay puho mandusia bagalal. Hali tuju pamaintuman katilakaan kajarian inan upacara 66 nilan jalan ma onom halibulan onom sakawa tahun ma tugu peringatan 66 sembulan Kota Kinabalu. Upacara tinagdaan maka tawi hulmat min pasukan kawalan kehormat Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK baipain hei pasuno isab ongkaan lagu negaraku maka Sabah tanah airku. Maka magtafakur gantaan raminit hinang pamaintoman sigam yang manjari kulvan. Upacara nituyan makahe amatan na sumping tinagnaan he pembantu menteri tuju Ketua Menteri Datuk Kese Madela Malakun ngawakilan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nur baipain he pasunu isab waris keluarga amagmula. Baipain hai upacara inan Datu Kese Potivau ni tagan pameran karya tapilih Magleri 66 maka hinang ama sampai hadiah 7 pemenang pertandingan kreatif potret Toko Pemimpin Sabah 2020 makondom magsambat maka sukup tahun ke-50 katilakaan inaani. Sementara pameran karya terpilih pertandingan kreatif potret Toko Pemimpin Sabah 2020 makonom yang bahu nilan jalan minta dahan iti magtujuan hinang pamaentoman sukup 50 tahun kajarian manjari sasilah bersejarah inan. Pameran anjuran hek Jabatan Penyelidikan Maka Inovasi Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK inan maka pandaan hasil hinangan tangan ia kahap peminta dana ama mahal tabatan Ahaya, hena magbudi maka sumbangan toko ia manjari kulwan mariam katilakaan inaani. Pengarana Fauziaton Awang Samad ngahaka. Pameran inan rusab manjari labayan patalua tuju masyarakat ngandal sejarah Lahat masoal pamahugputan seni kreatif. Pameran hinang tangan tapina inan analima katakahan arhatus penyertaan min iskul rendah maka menengah IPTA maka baanan mandusia magtakahan. Pameran inan dibuka tujuh kami mon a ngabut bulan sangpuk maka dua tahun ITE. Magsambata maka sukup tahun kalimampu tragedi 66 adun moyong Datuk Donald Peter Majuntin analikan rakyat Sabah patuhi matotog pagtakupan halik tujuh angila-ngila kahapan maka masa sinong Lahat. Telak beliau kajarian ia manjari sasila 5 dekad palabai inan manjari pamaintoman maksual mustahakna anenggehan legasi kepimpinan bayi rahu maka magtanggung jawab. Pengulubanan banan pemimpin yang mencari kulban inan supaya ni paham toongan lausmin lan jalan kahinang halam ni aharokan mariam angila-ngila hek mariam angila-ngila hak Sabah mariam perjanjian Malaysia rangibu siam hatus onom puk maka tullo atau MA onom tullo maka perlembagaan persekutuan patuhi ni jagahan. Nani pasod na usaha ama papag pembangunan sama bovog maka matotog masoal takbir urus ako kahapan hampit hek makan nak bahau mamasa sinong. Jabatan Kesihatan Negeri Sabah JKNS Mariaman nga tindakan rayrayan untuk ngatasan masalah kakulangan pegawai perubatan ma ispital lahat dato. Akalina ini maujud ako makapaghalian masoal perikmatan critical hospital inan ni tuyan halap minsan magkalaat-laatan kasalamatan maka kebajikan baanan mandusia magsakihan. Menteri Wanita Kesihatan maka Kesejahteraan Rakyat Dato' Julita Majungki amatagok hiling bahawa kautamaan hinapu iti mariuman usaha angatasan ay rupain masalah yang makatanggalangan perikmatan paligay na masoal pagtambalan kecemasan maka panganjagahan hogpot. Mariuman masa dalua masalah masoal kekulangan aa maghinang bahata kesihatan supaya nipandoga toongan. Naning ga ikahal masoal penempatan pegawai sago risab kaperluan anatasan pegawai ia taga pengalaman matag bahagian ia lando magsasong maka kahunitan. Perintah lahat akan patuhi magtawang maka Kementerian Kesihatan KKM ako maka kila-kila kaperluan ayai kapanyap kesihatan makawasaan Pantai Timur Sabah Tajalmin.
1: Dengan hinawiti makale habal lahat siaran bajau hinding sama.

0: Halli tuju matotog kasalamatan community iya si Darumag Atubang maka kahunitan bot na masalah tanah alubo maka tanah alinis makundasang ranoy ranaw patoy ni pahogpot. Menteri Sumber Asli maka Kelestarian Alam Dato Sri Eto Joseph Kurup ngahaka heka inda ginis halli nilan jalan laos min jabatan mineral maka Geoscience Malaysia JMG na nipasod na hinang magindanan kawasan bahaya maka masalah tanah lorokan pematukan sistem amaran awal maka program pangisayo tuju community ako maka pasakap magsakap mabila magatubang maka kahunitan. Usaha bot inaani akan nilausan mari orancangan Malaysia kasangpo maka tulo min pamaluhaan sistem amaran awal maka pamandogahan kawasan ia magmasala.
1: Harapan kita secara jangka masa panjang adalah supaya kita dapat melahirkan lebih ramai pakar geologis daripada kawasan kita sendiri di sini supaya boleh menjaga kawasan dan juga daerah kita sendiri yang juga faham kawasan lokal di sini supaya kita pun boleh melahirkan pakar yang boleh bertugas dan berkhidmat secara jangka masa panjang.
0: Dato Eta nibak baypay ng rasmian program Kampung Angkat Madani 2020 makonom ma Kampung Dumpiring bawah Kundasang Ranau. Sementara ini 500,000 ringgit ni peruntukan min JMG halik 7 pembelanjaran projek Kampung Angkat Madani JMG 2020 makonom ma Kampung Dumpiring bawah. Peruntukan inan yana bahata pemahapan Dewan maka ayai kapannya Tumabaya. Datu Eta ngahaka peruntukan inani mencari gendang kainagonan maka ahli perintah persekutuan ani PN Rakyat. Aku patuhi maka hampit manfaat. Kampung Angkat Madani yana antara halik pinagakalan hek perintah untuk matotog hubungan ahap antara kementerian, jabatan, agensi perintah maka komuniti rapag lahat. Laos min lanjalan program inaani perintah magkainagon kampung inaani ingkai kahal onna manjari kampung angkat madani kompain ruisab manjari pamintangan komuniti anandal selamat maka sidaru magsayo maka perintah. Mareum masai timbalan Ketua Menteri Dato' Sri Panglima Dr. Joachim Gunsalam anipat bahawa pamilihan Kampung Dumpiring bawa amuan kasongan pangisayu tujuh panduduk masoal masalah kahunitan binsana magsabab min geologi struktur tanah makawasaan inaani. Program nilanjalan JMG maka pamanjari labi aheka kajian maka pamandogan nilanjalan untuk anabang panduduk ngangindanan kawasaan ia magbahaya. Hasil kajian akan indean tujuh panduduk ako maka paghalian pailagmin binsana lahat pamintad dana maka pamanjari tindakan susulan ninga pasod na paglaludan panduduk ni tagan kawasan selamat.
2: Apabila mereka ambil ini sebagai salah satu kampung angkat, berartinya especially JMJ, banyaklah yang akan station di sini dan mereka akan bekerjasama dan kita harap mereka akan juga menjadi sumber kepada penduduk sini.
0: Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam. Kasungan halga bayaran interims dakayu titik 5 bilion ringgit 7 Sabah disipan selaku akal pataluwa maka bersejarah. Inaani inggai kahal maka patotog kedudukan keuangan lahat gompain ruisab masungan pembangunan ayai ka panyap untuk rakyat. Pembantu Menteri Keuangan Datuk Ishak Ayub mengahaka bantuan keuangan inaani maka manjari penduduk pembangunan projek pembangunan ia Mariam Nihatul akan talan jalan sahab-hab na tujuh kahapan keluman rakyat. Nani pasod na lang jalan projek ayai ka panyap asas pendidikan, utiliti maka kesihatan. Ayai ka panyap ia ahap inan ni kayakinan mampu amakulasi lagi ekonomi rapag lahat.
3: Khususnya di luar bandar sebab kita banyak lagi jalan-jalan raya kecil, jalan-jalan ke sawah padi semua itu masih lagi perlu diperkukuhkan supaya hasil-hasil kita berpotensi untuk hasil-hasil kita dibawa keluar dan itu akan membangunkan ekonomi kita di seluruh luar bandar.
0: Datuk Ishak Yerusam Adun Bingkor nibak baypay nama sampai pelantikan 700 sangpu makampat pemimpin Masyarakat Bahata Dun Bingkor Makeningau. Pemupus habal pina sampai pabalik habal mustahak si. Ketilakaan double six upacara pemain toman baanan AA magmula matugo peringatan sembulan. JKNS nga tindakan rai-raian maghalian perikmatan ispital lahat datu atang galang. Betena balahat ku piti bayani sadihan min seksyen berita ewal semasa. Terjemahan na bayi hinangku kandi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Keselamatan Nampang Hari Pustakawan Malaysia. Sarangahia, hek kalau gak maka magsukul tuju kamemon pustakawan atas bakti keinagonan ruisab usaha merem amaluhaan ilmu pangitau maka pamabiasahan amalan amasa mabaanan masyarakat. Pustakawan nggak kahal nganjara khazana ilmu gombro minjari panawab tuju kasongan pendidikan maka matag poon maalumat yetagat manapaat untuk kamemon. Magsukul atas jasa bakti maka pengorbanan bi. Selamat Hari Pustakawan Malaysia min kami sehe aloon makaam. RTM, teman setia Anda.
1: Magsukul sababa makale siaran bajau hilingsang.

Hari Penderma Darah Sedunia ni sampang masangpuk makan 4 hari bulan onnom saka habak tahun. Allau ina anini tatapan hek pertubuhan kesihatan sedunia WHO selaku gindan hek ka allog 7 penderma lahak sukarela maka masongan pangisayu mandusia pasal kesihatan kamemon. Halma tahun 2020 maka onnom sampangan bahata runiai nan magnakura managara Itali ia moon marum. Sampangan ini nak mua tujuan untuk makan logan penderma lahak sukarela halaminsan nia ai tungbas hingga bayi tapanabang tujuh kesehatan sejagat. Masabah Kementerian Malaysia KKM min unit tabung darah Hospital Queen Elizabeth HQE sidarua matamuas jadual kampen derma lahak pahulegan itagan kehekaan AA. Untuk AIHK, anda unbi malaman nionan Blood Bank Kota Kinabalu atau Pusat Darah Negara. Ka amrusap minjari angunan lahak tapanabang bi 7 on sai-sai.

Hari Tumor Otak Sedunia di Sampang mawalu halibulan sakaba tahun pengintoman perjuangan sakaba AA hingga tagasaki ina ani risab amuan sokongan tujuh sigam hingga mareman labayan magulian saki ina ani. Aloinan, yana masong nga pangisayo pasal mustahak na muan sokongan misa ay harokan tujua atagasaki inaani. Kasilasa, kabahanian, pagkasumangat, suway pinandaan, tujusigam, ingga sakian, murumurahan, palkala mariki, makabuha kita melawi tapangasahan, maka tapangandolan, aa, magulian, saki ugiap utuh. Selamat Hari Cima Otak Sedunia.

Alhamdulillah, selamat nunayan sembahyang panu maghrib Marambila Pantai Barat Lisag Onnom. Doon po makasiyang minit si Marakala Marambila Pantai Barat si wa inapipasod malisag onnom sang po makonnom minit. Jadi pamintan dan ibantug waktu solat fardu isyak Marambila Pantai Barat iaitu malisag pitumpat po makampat minit. Marakala Marambila Pantai Timur masampuna lisag pitu telumpu makaruang minit. Selamat nunayan sembahyang.

0: Magsuko sa baba makale siaran Bajaw Hiling Sang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani di mana saya nak dengarkan mengingat-ingat rupa income selaku pemakali setia Sabah VFM siaran healing sama. Jadi ada rakan tantuna mai tu ondom hari bulan ondom 2020 makonom. Ni abai laikam he si Jun Jun makuhapi tu.

Jadi buat biasa rekan, kesempatan mai itu sampai ku bantung min Jabatan Meteorologi Malaysia Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam itu risabai meluas amaran hunus maglete ulan landos dijangka akan tajari madakarangi kawasan Sabah mapisok paglahatan manakala marambil pantai barat risab akan tajari tawau maka kudat Kota Marudu dijangka akan terjadi ngabut lisag pitu sangum itu sanarakan. Jadi manjari usab tanda takkan di keadaan cuaca atau update akabahau ia pinatamuas ma www.med.gov.my atau baru usab manjari kita akan download aplikasi My Cuaca pasangun bima talipaun sanarakan manjari anda takkan di keadaan cuaca ia si darumag baluba sanarakan aku maka kila-kila kita keadaan semasa bang iai kita luman pingga-pingga sanakan manjari kita itu rancang tataungan perjalanan ta paligay na keadaan butinaan ni sidaro balania katantuan labu-labu ulan labu-labu kosog landos balio paligay na untuk kitam kamemon untuk pamansan karita da pinaking karita asekot atau asompok ni kawasan poon ako kita maka

0: Thank you.
1: 谢谢。
2: Magsukol. Lapan magsukol asal landu sanang pinalapal. Haru aataga pandoga maka ahap ataina mampu maka paglapal magsukol. Ampain aa inaani yanakaam. Lapal magsukol minsan dubutingga riki na tapanawang aa magbuddi pagadda tantam. Baru kita alugi magsangka ahap maka allogan ay tapanawang aasaddi.
3: Sabah VFM siaran hiling sama siaran kan wa Indonesia gondom 50 minit balta sasata sanakan gantaan 10 minit lah ita magsiaran makuha pito jadi ay rupain magsukul untuk kaam kami mon sanakan paabay ma TikTok Sabah VFM adanakan ay aru sab dinakan tapaabay ang buong ka mariom segmenta ma Rambila Pantai Timur ma itu sanakan jadi agak ko atabut na ni pamupo siaran ta makuha pito ay rupain mustahak na palkala-palkala may nanisapali heta mariyong habal-habal lahat murah-murahan sampay toongan magtuktoongan makakainagunan parinta iaito maghalian kami mon habal sampay toongan nikitam mariyong ay rupain lengbod kamatoahan jadi patoy masi amin sa ba VFM by paining IT katis kan kaya mag-apay maka asyaran bahasa murut maka DJ Dexter Rasidi sana kan jadi insyaAllah sana kan akan kita mag-apay lagi pabalik mariam segmen-segmen sedih maka bahan ko maka dua ongka magsuno panampul siaran tama kohab tu ongka apay ni amoy danakanta Shah Rizan King insyaAllah sana kan akan kita mag-apay pabalik mariam segmen sedih lahat pantai kuaya anak-anak sampul na magsuno makaong ka Arung Azid sa Bavi FM siaran hiling sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani.

kan sayan ararondom am salam Malaysia Madani pabukat kau ngai gitenyo tanau-tanau rupagun ondorayusku pasukuan i Dexter Asidi. Pagulu gitenyo tanau-tanau matang rupagun. Kesaukan double six inatangan mangkara ra ilo ondo nakalabit inatang ra tugu pangkaraan sembulan. JKNS nangala pratim balos mataki mangaru ra kaindanganan baloi paki babasan lahat datu kalau majajau. Raiti naukop lima ngapor ngambilor kasaukan ru kapal mansiap naratu rasembulan ondo nang kini bit rakapatayan ru tingkanai menteri kasa pagun Sabah Tun Fuad Stevens am kukula ngaulun ondo makainggalan mayo. Koson mangkara rakasaukan raginio inatangan double six atangon patraka onom aribulan sila ka onom pogonong bilor ratugu pangkaran double six sembulan kota Kinabalu. Inatangan pinatalimpun ratabik hormat intoratim pantamungan kehormatan Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK. Sinunu rurimbai negaraku am Sabah tanah airku am mongkoror aboi saminit koson mangkara risilo ondo nalungganang raralom kasaukan raginio. Inatangan pinarayus rio mapabanta rabunga ondo sinugulu rumangindangan menteri ratinganai menteri Datu Ceza Mandela Malakun ondo manoli ratingganai menteri Datu Seri Panglima Haji Haji Haji Nor. Gitu rayus nano sinunu rutungkus rupasambaloi ilo ondo nalungganang raralom kasaukan raginio. Nalupus inatangan raginio Datu Ceza nanambului rapapakitanan karya napili ra galeri double six amenayuk nampatak ratangguang ra ilondo namanang ra pagigilayan kreatif potret toko pemimpin Sabah 2026 onom bulintok ruaro pangkeran saguli ka limo ngopor kasaukan raginio. Liliwa raginia papakitanan karya napili pagigilayan kreatif potret toko pemimpin Sabah 2026 onom inatang koson rakain sasa no koson mangkara rakau kapan lima ngopor ngambilor kasaukan maka tutunungon raginia. Papakitanan ondo inatang rukau pisan pangimansan am inovasi Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK raginia nampakito rakarya ondo monsoy tojo ondo mampain sawat rajasa am indangan rutoko ondo nalungganang raralom kasaukan raginio. Tinggalaino Fauziaton Awang Samat Mindagu papakitanan raginio niayuk nasauk raralan matimpok koson mampalampit ramamagun rabal rututunungon rupagun maya raralan matimpok seni kreatif kapwa matuyu tojo. Papakitanan karya napili raginio nangapu suang matus kayan napalabit rasikulan magana am menengah IPTA am ulun naswangan. Papakitanan raginio inukaf ra ulun naswangan saboy rasila kamo poramro bilor ragitio. Bulintok ruoro pangkeran kamo limo ngopor kasaukan double six adun moyog Datu Donald Peter Mojuntin mangkimait ra mamagun pagun Sabah koson rayus mangikang rabal ru pasisindanganan koson rakinon soyo rungangai am oro matong rupagun. Sumugut riso kasaukan maka tutunungon limo ngambilor raginio nasauk rapangkeran makarati tojo pasal raka tangan mampatilayun rabal rukatinginayan intora galing i ramon soy am matanda tojo. Gogo tojo rungangai tingganai ono nakalabit rakasaukan raginio matang pakitonon mayara gogot mantilayun aralalom mangarura longgom pagun Sabah ragana rupa bantuan Malaysia 1963 MA 63 am perlembagaan pasisimpungan rayus matamungan. Gitu na kasimpung gogot mangikang raka singkatan ondo maganda am nayuk pangikangan rabal ruka tinggenayan kosun rakinon soyo rusukor bagu patra oro matong. Kaupisan Kaligagan Pagun Sabah JKNS tatanga mangala pratim balos mataki koson manalingapu rakapaganan rumangangandoi tingganai pambabasan rabaloi paki babasan lahat datu ondo raginoti kalo naukop kapuam kalo masuang koson mampaugarakandoi rabaloi paki babasan raginio. Ralan ragitio koson mangaru rakaindanganan ondo maja tojo rabaloi paki babasan raginio mabuli para yuson riau kalau mampajajo rabal rupangampinan am kebajikan rumangarawalan.
Menteri Ruandu kaligagan amkinon Soyo Mamagun datu jelita majungki napabala balon de pasiguluan patraginati iyo ginio mangingkurang raatan ayuk kajajawan rabal rukain danganan ulupoyo ratayar pambabasan pulali ampan tamungan tojo aralalom balon do naganda baluru mengangandoi kaligagan matang iman sain ramasalange iyo salaka ayuk mapalabit ra intok pangandayan rumangangandoi kana yo ka tangan mampatilayun ra mangangandoi ondo mekondo rakain tutunan rakaluayan ono nakau ma rabal rokain danganan matang tojo perintah pagun rayus maguguyu maikang ra kementerian kaligagan KKM kosong mangikang raka tangan kaluayan kandinganan kaligagan sora igik sirangon saba rapogonong bulintok.

0: Tanda-tanda orang Gitio pinasalula intora Sabah BFM kasalulan Raguru Murut.
1: Gogot mangikang rabal ru pangampinan ra mamagun uno na kauma ra kapaganan tana matuan am tana mauyog ra kundasang ranau rayus kai kangon. Menteri Sumber Asli am Kelestarian Alam Datu Seri Ate Joseph Kurup Mindagu nan salinut ralan matimpok pinau garnoyo merakau pisan mineral am Geoscience Malaysia JMG. Jitu na kasimpung pangimansan tojo ra intok makalala am kapaganan raking ruralan pamasangan ra sistem pambalaan mataki am inayo kinatangan kalimanan ra mamagun koson mapasingkot ra bal ono makatampus tojo rumamagun. Gogot raginyo parayuson raganaro inatangan Malaysia kamoporam talu mayara papalangkaan ra sistem pambalaan mataki am pangimansan ra liliut ono nakawma tojo ra kapaganan maja.
2: Harapan kita secara jangka masa panjang adalah supaya kita dapat melahirkan lebih ramai pakar geologis daripada kawasan kita sendiri di sini supaya boleh menjaga kawasan dan juga daerah kita sendiri yang juga faham kawasan lokal di sini supaya kita pun boleh melahirkan pakar yang boleh bertugas dan berkhidmat secara jangka masa panjang.
1: Datu Arte Tinum na lupus na patalimpun raina tangan Kampung Angkat Madani 2026 ra Kampung Dumpiring Bawa Kundasang Ranau. Aralalom bal araginio kumarwo tinggalai menteri Datu Seri Panglima Dr. Joachim Gun Salam na maguang nam pilihan ra Kampung Dumpiring Bawa makandar mapasingkot ra Kalimanan Rumamagun pasal ar kapaganan ru asaf geologi suara liliut araginio. Inatangan pinaugar ru JMG mangiau ra labi masuang pangimansaan tojo paugaron koson mangindangan ra mamagun maka pandai ra liliut ondo mokondo ra kapaganan maja. Ampos ru pangimansaan rayus patakin ra mamagun koson araralan panalingapuan amralan mangingkurang ra kapaganan kinibit rabal ru asaf. Gitu malingon mangiau ra timbalos rayus mabuli alapon nakasimpung pabandingan Ramamagun ra intok kondok labi mampinan.
3: Apabila mereka ambil ini sebagai salah satu kampung angkat, berartinya especially JMJ, banyaklah yang akan station di sini dan mereka akan bekerjasama dan kita harap mereka akan juga menjadi sumber kepada penduduk sini.
1: Datu Seri Panglima Dr. Joachim Gun Salam. Pupusti saguli okupoyo tano-tano matang rupagun. Kesaukan double six inatangan mangkara railo ondo nakalabit inatang ratugu pangkaraan sembulan. JKNS nangalap ratim balos mataki mangaru rakaindanganan baloi paki babasan lahat datu kalo majajo. Gininayo tano-tano matang rupagun ondo tinandari jenyo ramahin intora section tano ehwal semasa ampinaralin ridainol daud. Salam Malaysia Madani Kansayan Rarondo.

Kansayan Ararona Maroka Onom Raka Onom Aribulan Sila Ka Onom 2024 Onom Paring kodangan mangining rasaba VFM kesalulan aragumurut pasisindangan antakau monsoy. Aku I Dexter Rasidi DJ Rondom Ragitio. Pabukat Muslim Azan Isyak Rondom Ragitio jam ka tulu apat ngoporam apat ngaminit ara Rondom. Kasalulan aragumurut tima buli ningon min gira siaran radio amun tampilon rakeke siaran radio frekuensi siam ngoporam ro titik tulu. Kapam ra frekuensi matus am tulu titik sa amnya yuk mabeli kau maya ramon ra RTM klik amun mokono kau ra akaun Facebook am TikTok mabeli naik kau maya ramon live rondom ragiti ra Facebook live ra akaun Saba VFM Vgood amnya yuk TikTok live maya ra akaun Saba VFM Vgood am rais na mengatora bilin min rondom ra raiti. Mabili na yung pangatara bilin min, gira WhatsApp mai ra nombor umang sa siam, apat siam umang, tulu balu, tulu balu. Arayos na mangining takapyo, Rondo Rimbain, tori Kairul Malulur, Rimbain na ininggalanan ra Oy Ali, iningon takaw.

0: Pai vaya vaya rarangan angiwit angumbolo. Rangan angiwit rahu-rahu ra ulun bokon itaka maya. Rangan angiwit ika rumangan ra ulun ika kasihan nu huang nu itaka angiyaw ya. Ino salarangan angiwit ra kaansayan. Ino asalan amahuna renggalan rarangan. Rangan kapio ika angiwit ambal ra kalatan tapi anak ra pangkaratian na kono po itaka ambal ra kasalaan. Kono po yorangan kapio iso ika anusuritaka ambal ra kalatan.
1: Rimbay raraitinin tari David Joseph Kanangan Bulan 5. Aras na kita mukana ronda pembelan iyo ginia balru gaun ora-ora susuap. Semoga turu kau pisan meteorologi Malaysia kapa Met Malaysia balru gaun takau reginoti kalo kukula monsoi. Sora pagun takau Sabah susuap balru gaun monsoi mogoro ka tampilon ramai ti mukondo rasa mawas timpalak amniak ganit. Soraku kula intok intora maiti suku rarondom ti. Jadi tumojo pabukat kau. Amun baluru gaun rondom raraiti sumugut niak ramet Malaysia rondom raraiti mukondo rasa mawas timpalak amniak ganit sora titikop pamagunan takau nakasimpung niak Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor, Sarawak amniak sora pagun takau Sabah. Iono sora Sipitang, Tenom, Papar, Tuaran, Ranau, Kota Belud, Tawau, Amniak Kudat. Bal ragiti sukura jam kasiam rondom raraiti. Tano baluru gaun mabuli mapandayan mayara media sosial am laman web rasmi Met Malaysia amniak aplikasi My Cuaca. Harus mungkin apa bilin itu orang rantai kau dan nak tora bilin ilo rondom raraiti kosen itu ri mual landa kan sayan arah rondom monsoi rimbaiti paring konangan mual landa lilo orang ini mungkin nak rangan tak kau Maria Johan nak tora stiker tangguang monsoi hai Maria Johan hai kan sayan arah rondom man sayan arah rimbai rimbai untuk pinasalulat tak kau rondom raraiti paring konangan Maria Johan. Rangan tak kau tina ngatora bilin lo giura Facebook Live mai. Arais nama gening tak apa rondo rimbain tori Julin Tarai ikano natusan ini ngontak kau.

0: Kalau magiwit rakat pamuligan rondo kasalan re Malaysia. I rondo kalau mempakito rakat pamuligan pat kita kondubala maka kuasa mabuli tagion amjilon. Semoga peraturan rongo paramimo perungan sa perungan N peraturan-peraturan pendaftaran negara 1990. Kalau magiwit rakat pamuligan kapam kalau mempakito rakat pamuligan pat kita kon rondo kasalan. Amun matimpok kasalan, mabuli ukumin jilon kalau makasail talu ngambilor, amtagi suku rongopor ngaribu ngaringgit kapam karuruono. Intor rakinio matang tojo masalok magibit rakat pangunigan, am mempakito rakat rakinio rabalama kekosa, pat cikakot.
1: Rasna kita mengkondopi rondo pembalan yang guna pembalan intora Kementerian Pangilan Malaysia. Kolej Matrikulasi Labuan Kulimanin mengatang ra rondo inatangan ininggalanan ra hari pendaftaran pelajar baharu sesi 2024-2026 agini raka balu aribulan am siam aribulan silaka onom 2024-2026 oro kasa am oro karuo rajam ka tulu talu ngapor ngaminit rasu suapti, suku rajam ka talu talu ngapor ngaminit ramai ti. Atangon giura College Matrikulasi Labuan. Arus nama ngining takapi rondo rimba intari Bianus Iwot, kandaman Rana Maguga. Ini ngontak kau.

الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

amra isna gitem kana pia bilin in tora ngarang ta kaundo ngata ra bilin in rondo mraiti kusen in tori timbul in tora tawa kan sayan ara rondo ngangai rangan-rangan kana paring kunangan timbul alili ora gitem kana nyak rangan ta kau i Florita Losombo Laurentius gira Facebook live mai nang tora bilin kana kan sayan ara rondo paring kunangan Monso ikono paring kunangan Florita Losombo Laurentius kan sayan ara rondo gamau kapana Monso yang siak ragiuno. Amu di luar agenya mukanya nak rangan takau i Kuding King Boy. Ami Maria MM Sok dengan tora beli ni London no gondo rondom righti gira TikTok live mai konelakan sayan ara rondom DJ paring kuanangan rangan-rangan. Sudah mengining takapeo rondo rimba intori Teresa Francis Lumpus ini ngontak kau.

0: Kanser ovari kapam kanser nu pahanakan intararan dalam nu pahanakan asalo kasau kra lili nu ruando akau mersail nu apat ngo per tahun. Aunki pupun nu kanser pahanakan tu. Sukuraino ikapon atutunan aunki pupun nu kanser pahanakan. Tatando arwol ay nipita nu kanser pahanakan. Lali nano kanser pahanakan kandok tatando atalang kapio. Nasuangan nu ruando alimanan nilo tinai sumumpo kapo am tatai kapo am tio volon inan lumulut arwor randalom kawuyuan likonam ahungga pat nu oro ansaboy pantahan ra kense pahanakan ulay nano pantahan poyo ra kense pahanakan lapaan kemoterapi am radioterapi
1: pat na salinit kanay pongolan takaw sanganwan makalilian takaw mindagura pareng kwanangan ray londo masalok mangindangan li takaw.
2: Arigato gozaimashita.
3: Nandri.
4: Thank you.
3: Gracias.
5: Salamat po.
6: Xiexie.
4: Shukran.
5: Kamsahamnida.
2: Kapun kap.
1: Atanak panaraguno. Rondo ayuk kuaya nano yaginyo. Pareng kuanangan. Kabalu indangan no sogonggom ayuk. Indaguno. Pareng kuanangan nam.
5: Yeah!

0: Hari Timur Otak Sedunia Raka Baluari Bulan Selaku Onompo Gonong Bilor Yegenio Kosan Mangkara Arab Pirut Manggal Ru Ilo Ndo Marwalan Ramarul Rakitio Amanungka Tojo Risilo Kosan Mapali Togom Parisobani Am Sungka Mayo Matang Risilo Ndo Marwalan Manggal Ramarul Rakitio Gamano Pogonong Bal Alapon Kabalu Rabo Boro Kayuk Mapainggar Rita Kaura Kalansanan Mamuso Ramarul Timur Otak Kan saya narik timur otak sedunia.
1: Harus mengining takapeo rondo remain tarik kredit Jack Lanjian Suganda. Ini ngontak kau rinot.

0: puso babal buli yohino ruli-ruli angin duol am angumbolo rasikulan. Lapuri kinabalo ruli-ruli angin duol am angumbolo rasikulan ra sistem aduan pengurusan awam Kementerian Pendidikan kapuam telepauni nombor 03-888-425-25 ra kapohino WhatsApp ra nombor 04-800-325.
1: Rasna kita mengkonopi ronda Belin. Belin inter rangan takau interi sino aje inter kawaran keningau kono DJ Monsoy ronda meraiti rakeningau kondo rasam paling kodangan sino aje Monsoy ambilin pasukan kura Yandami, Lucy, Raipan, Jubari Morris, Fatima, Yabidae, Amniaki Masra, Zainat, Lai, Abilin kan sayan ara rondom am atan tanau gama tanau mon soy ayuk kini naya bilin entori sinuai je entora kauran keringa paring kurangan sinuai je agama akau pana rayus maligak am mon soy yang saya kragiu no ratuker tuker rauti paring kurangan sinuai je leluar agi naya giura Facebook live mai rangan takau i Moiren Majin, Moiren Majin nang atora bilin kono kan sayan ara rondom ngangai rangan-rangan paring konangan Moiren Majin. Amnya rangan takawi Julita Magret kan sayan ara rondom DJ paring konangan rangan-rangan rasaba VFM Monsoy kono paring konangan Julita Magret. Rangan-rangan takawi nang atora bilin lo giura Facebook live my paring konangan rangan-rangan. Rasna mengining takapnya Rona Rimbai Intori Azroy Ami Susi Wilson Nampiratanto ini ngontak kau

ESKOM, Eastern Sabah Security Command, yoginyo agensi pangampinan untuk meningganai rekan de operasi Sor Razun Selamat Timur Sabah, ngamagalung ra kedaulatan am kamian rupa magunan. Visi nano, yoginyo mangaru oralilut sirangun Sabah rayu semalungan, monsoy am berdaulat, kosan manaboy ra misi nano. Yoginyo meningganai rekan de keselamatan, maguyu rengangai agensi. Kuayan nanirangan nati, yakinnya menali ngapu rabal untuk mempajajau rekan sayan, memandak rakalatan sor rabalitan, amma galung ramamagun amka tangan rupa magunan. Kamian kapam keselamatan, kandai matang takau ngangai.

rongo kau inggalarin takau mansuru ra intok malim parang gitu nakasimpung mansuru ra ginsamol bulungkut ginsamol rutatanom am tanak malanjang riok kalo tamungin akta kualiti alam sekeliling 1994 ilo ondo marampatan mabuli tagion suku sajuta ngaringgit jilon suku limo ngambilor kapuam karuruono mansuru ra intok malim parang mangkini bitara apui rumalat mangkini bitara malisun makapal amma pajajo ra kaligagan rulalaing amma ngatutuo bal malasu amma pua masalok mangkini bit apui malue sumikit amur malat keran mansuru suku apui rumalat rondo kasalan magalung raliliut kandoi matang takau ngai. Rasna kita makan apa rondo bilin intori kuding king boy intora tawau abilino kona kan sayan ara rondom pagaka pagaka ngangai kan sayan ra oro ka onom ambilin ra rangan rangan pasambaloi am ngangai ulun ulun atiko akpana malur kia nakainggar kia paring konangan kona gini bilin intori kuding king boy intora tawau paring konangan kuding king boy kan sayan ara rondom. Lelewara gini yang mengenai kerangan takau Giura Facebook Live My kesan intori Ipol Irik kan saya nara rondom DJ paring kurangan Ipol Irik rangan-rangan rasa bab VFM monso ikono paring kurangan Ipol Irik. Lelewara gini yang mengenai kerangan takau I Philip Maling kan saya nara rondom DJ kan saya nara rondom Philip Maling bilin intori Elizabeth Beth. Hai hai Elizabeth Beth kan saya nara rondom paring kurangan mengining Ramon rasa ba VFM kasalulan naragumurut rondom raiti paring kuanangan Elizabeth Bay. Lalu orang ini mengkonanya kerangan takau I Abang Long giura TikTok Live My Monsoy DJ kono paring kurangan Abang Long Monsoy ambilin intari Ken Ken kan sayan ara rondom DJ paling kurangan Ken Ken kan sen ara rondom gama aku pana Rayus Maligak monsor yang saya kragiuno. Mengining takap ya rondo rimbain dari Juna Ampalus kando penyesalan ini ngontak kamu.

Belintok kapaganan global ti Maritim Malaysia. Tim pangampinan sektor katimugan Amsor Rapinaguluan. Rayus Mirot amapaindua rekandai mengampin kosan mangaru rakatimugan do pemakunan Rayus Monsoy amalungan. Intara baru kalatan ngarakan sendu ekonomi rupa makunan am bayang ru mamakunan.

Gitu muka nopi bilin itu orang rantau kau jura TikTok live mai dari link Lia liliwan dengan tora Tangguang kono kan sayan arah rondom DJ paling kurangan link Lia. Muka nanya kerangan tak kau i MM Suk kono Monsoy rimbai dari Step Joe ni paling kurangan MM Suk yo Monsoy rimbai Step Joe yo gini ya. Oh, habi inggalan ro rimbai right ini. Lalu orang kirim kononnya kerang-kerangan takau rabokon dengan tora bilini logi ra Facebook live mai kesenin tori Robert Berto kan sayan ara rondom DJ paling kurangan Robert Berto kan sayan ara rondom abilin tori Nancy Lian Monsoy kono paling kurangan Nancy Lian. Mokonon yang kerangan takau i Roslan Miansin kan sayan ara rondom rangan-ranganku Monsoy sabab VFM Vigut Monsoy kono paring kurangan Roslan Miansin. Lelora gini mokonon yang kerangan takau rabokon nengatora stiker Monsoy mansayan lelora kesalulan ragu murut rondom right tigura Facebook live mai kesenin dari Maria Juhan, I Philip Maling, I Julita Margaret, I Elizabeth Beth, am nak rangan takau I Nancy Lian, paling konangan rangan-rangan. Harus temengin takap ya Rondo Rimbai, intari Henry Lundan, Ugarno, ini ngon takau Renote.

limo ganda ada lalom mapor ngaminit. Bala ragite makalala tau jo mulupoyora lalaing intornoyo mabuli mangkinibit kalabuat marusak amma muaga. Pai takau tatango lalaing raralom karita kabalupana kukula ngasaat ayok. Mindalom masalok mangkaili rakursi tinaulian reo kalopoyo mingkual ammangunci rakarita. Membala mataki rabala makakuasa amun makakito lalaing naput aralalom karita.

Hakapandai kaki. Orau alasu amapua raraino tu, yohino angiwit ra pangimunan nufasa El Nino ra alasu gonsoi, ra jinangka sumuku, ra tanga nubulan ka onom hitu, ra pasingkot poyo ra risiko tampio, jerobu amapaulut ra taunan nusungoi. Angkukula poyo, auma kalapi nukapiahan taka, yohino apasi alaus asusa fokus amapasi ambu. Kukula babala buli talinggapuan taka, kurangin ambal reactivity ralusar, amkonopo akau ambal reactivity ralusar, balin miun livos nora jam kaapat rakamayon. Kasuangon anginum rasungoyansak, kurangin pampahunaan rasungoy, paipan sikit aukau, tukir amarisa rasungoyan minyak atarong nuvavayaan mo yun.

0: Nakapanday kau kya? Rondo intara mamagon Malaysia mabuli matiu ra kapaganan kaligagan mental. Tayar sukar baku ratu maparam onom suku rongo param apat ngambilor na sayalan rongo param limo pihatusno matiu ra mansul kuang magalaraw amalaut. Kapaganan kaligagan mental selaka bal mampakauyu. Yono matang salingapun ramatanda. Amun mansul guang masalok magalaraw kapam makaliman ra oko kondo onong-onong pai buli ayok ralalum guang. Makiman sunur ra pasambaloy rangan ondok mabuli intepoton pakar konseling kapam pakar kaligagan mental. Ita kaunsun mangakan ra akanon ondok masawat karbohidrat kosana kalu ambijirin ra yono mangikang ama paligag ra inan takau. Isuai nayok mangakan masuang sayur-sayur am kikinawa. Rayono mangani rainan takau ra vitamin. Ingkurangin mangakan la akanon masuang lomok, umau usi am nyak gula. Kementerian Kaligagan Malaysia KKM maniti ur takau rena nampos ra piramid akanon. Amun magagaya takau mapainggalur takau inter rana salinut marul, am itakau pana mabulih mampatirayun ra kaligagan do inan takau sigagama. Suara akanan matanda ti, ita kauniak matang mapabanat dat tulang takau, ria membal rasenaman sekurang-kurang no intalu seminggu buai rongopor suku talungopor ngaminit. Tayar sesatan jenaya Cyber Amurti Media, kopisan sesatan jenaya komersial polis di Raja Malaysia, nakaram petra moporam talu kalatan komersial. Bobokono, kerdai akaun, Macau scam, love scam, jenaya idagang, business email kompromis BEC, memparung ranumbur TSC, ira ondok magabau ayuk PTW, skim pelaburan ondok memparung, alung, ruit palasu, mata uang kripto am pengubahan uang haram. Amun rinung kau ruskema raketiro, telepon imin pusat respons scam kebangsaan, ranumbur siam-siam tulu, kapam ra CCID info lain, ranumbur umang sak talu, duo sak sak, sak duo, duo duo. Kapam ila imin da semakmuir.rmp.gov.my, kapam ra Facebook rasmi,
1: NJS JKPDRM at Cybercrime Alert RMP.
0: Pai takau karung ra skema.

0: Assalamualaikum kapsinangan ang tabi Malaysia Madani. Miyampay ko doho, idahabar na kayanan datatuang bayno, tadaw ko anam, tulan ko anam, 2026 ang kapaguliti tulo dat habar. Kinantakan, kinaligaganan, 66 ababayan, manansaraw tulon na karundon idwato panansarahan sembulan. JKNS papanaula ang tasikap, maidaw kapanusad surupog karaja de hospital lahat dato. Habar pempano. Di tanaw bayan naganap dat lima na pada taon kinantakan kapal tu tumulod dit narato unta ko nam tulan ko nam 1900 turun na pada manam dit nakaparundon dit bayaan mentiri Tun Fuad Stephen amit pipirad tulon kingaran ngawi dat suway. Mantok manansaro tulon ngawi dit nakarundon niman pahoro ababayan 66 Edwatud panansarahan 66 sembulan kota Kinabalu. Ababayan dilad pinatimpoon miampay tabi pamantangan mantad tinimungan madtamong pamantangan Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK. Nasusuhot ilad sinding negaraku sabat tanah airku kinumadadad sa linayad sa minit mantok manansaro diala dit nakarundon. Ababayan pinatilambos miampay pinapailad winangkasan bunga pinagluanan dit maguup mentirid kumabayan mentiri Datu Keza Mandela Malakun minabi dit bayan mentiri Datu Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor. Nasusuhot ila dit pinay datulun ngawih dit nakarundun. Dit tahuri Datu Kaiser minay tambuloy pakikitanan wansay na pili id galari 66. Pinatahak nagid tutungkap kinuma dit nakamanang id pialaan kreatif potret malahingan mamuruan Sabah 2026 mihandat kinaulitan taon kalimanapad dat kinantakan dila. Damat dilan pakikitanan wansay na pilid pialaan kreatif potret malahingan memuruan Sabah 2026 niman pahrao dat kumainsan nagi mantak manansaraw kinaganapan limanapad taon kinantakan kinasusuan dila. Pagkikitanan nulod dat kaopisan penariukan o minubasi Dewan Bandaraya Kota Kinabalu di BKK pinapakita duwan sa ibabas na senong karayat kinang gisaman o kinahupan dit mulahingan na karundun id kinantakan dila. Ipatunod dila pao ziyaton awang samad binabaras pagkikitanan dila o silid karalanan papayin samok dat magigian ngawi kumad kasusuyan pagun mayad karalanan kamilaan kreatif. Pakikitanan wansay na pili dila nakaramit atus kinatunuduan det nakapampay sikul tasiriba ang menengah IPTA ang tulon ginumuan. Paukabon ilad kumatulon ginumuan gisam datulan kapadam 2 taon na bayna. Mihandat kinaulitan taon kalimanapad kinantakan kinaligaganan 66 itadun mayag Datu Donald Peter Majuntin minagangat dat magigian ngayon Sabah tumilambos pagirat pisang puruan mentok kasasanangan om tahurin tadaw pagon kadao kinantakan kisusuyan dila silid panansarahan kirati karayat kagunaan meningalig legasi kapamuruanan dit pagulu miyampay paimpanuntong gungan tulon mamuruan ngawi dit nakarundun dila ratian sebagid kataguangan patilambos mentak menantud keputusan dari Sabah Isiribat Pembatasan Malaysia 1963 MA 63 kaundangan pisempruan mai ketilambus dat atamangan kalau bukan dat bayaan ngawi dat nakarundun mila pakitanan kampanyan inggisaman papainggisam keberwanan dit adang pagirat pangludan keraja mentak kegunaan susumukad ngawit tahur hitadaw. Id kaopisan kelidasan pagun Sabah JKNS masagan papanaula ang tesikap mentak menaribaw hal akurian tepisar pengobatan id hospital lahat dato. Lang dilad mentak menantun surupug keraja id hospital dilad anod papatilambus miampaid au kaligagan katingaligan am katundunan tulon is sumakit. Ed mantirid kanduan kalidasan ang kasasanangan magigian Datu Julita Majungki pinapaintalang kapagluanan na po dat bayno nga mangingkurid kakasahon dat surpug keraja labi-labid mantok pangubatan tarawaraw ang patamangan tagirat. Ilan na pangakankad kapaampay nad kapa kerajaan da terpisar ngamun to kegunaan papiti lembus ginaras kerajaan kita ilaan ed pasaliti hedit kataguang keinggaritan dat serpu keraja. Perintah bagun timilembus miahup keraja miampai Kementerian Kelidasan KKM karet kegunaan pasaliti serpu keraja kelidasan etisan kesilahun Sabah dat menikin timpu.
1: Kabar Diti Semalimbau Mantad Sabah VFM Keselimbahan Boros Dusun.

0: Ingisaman pagirat katingaligan community dit kataguang kanta-kanta na apayang tanad munsud idkunasang ranaw patilambusan dat pagirat. Iman tirin sandad katanadon katilambusan kayanan pasarili dato Sri Ato Joseph Corup Minabaras magisusuway ingisaman dit nakapanaw minayad ko pisan mineral Geoscience Malaysia JMG. Kampainod minanantud ko ngayad kaligagan tanad otidong pinamasangan sistem kapelaan kaimpunan amit program kaparimanan community mantok papaing kawas kesediaan dat magigian ngawi. Ang gisaman nila patilambusan is riba da babayan Malaysia ka padamtalo mayad kapenggayaan sistem kapelaan kaimpunan ang pemerisaan kayanan kaligagan.
1: Harapan kita secara jangka masa panjang adalah supaya kita dapat melahirkan lebih ramai pakar geologis daripada kawasan kita sendiri di sini supaya boleh menjaga kawasan dan juga daerah kita sendiri yang juga faham kawasan lokal di sini supaya kita pun boleh melahirkan pakar yang boleh bertugas dan berkhidmat secara jangka masa panjang.
0: Idato atoh narubaan seran na pangga pinapahimagan program Penoko Kampung Madani 2026 ed Kampung Dumpiring Bawah Kundasang Ranau. Damat ila 500,000 ringgit po bion .jmg mentok papanjur projek Penoko Kampung Madani JMG 2026 ed Kampung Dumpiring Bawah. Kepabian kausinan dilad kepampai penuridangan dat dewan kesusukupan ngawid infrastruktur kehempit. Edatu ata minabaras kepabian kausinan dilad pakitad keteguangan minggisaman dat perintad pisemperuan mabi magigian ngawi papanaw intervensi dit kepanahak kegunaan mitilambus kumadela. Penoko Kampung Madani wakon karalanan dat perintah pagirat piramutan dat kementerian kopisan agensi perintah community dat hila. Maya da babayan dilad mumangot perintah may kampung dila akan kad asili nad penoko kampung nga asili nagid pamitanan community dit agirat at tingalig kapiramut miyampay agensi perintah. Manta dila ikumadua bayan menteri Datu Seri Panglima Dr. Joaquim Gunsalam minabaras dat pinamilian da kampung Dumpiring Bawah dila kanon papaingkawas keperimanan dat magigian ngawi karait kantakan kadaat geologi ed kayanan dila. Ababayan papanahon dat JMG dila papanaw labid ogumu penariukan ang pemerisaan montok maguhup dat magigian ngawi mengilad kayanan kaligagan. Hasil penariukan perikatan mitilambus kuma magigian ngawi sebagi laang magantob ang mitigasi kadaat. Papanaw nagidila lang sumusuhot kapainan kapondalihan dat magigian ngawi kuma kayanan lebih atingalig.
2: Apabila mereka ambil ini sebagai salah satu kampung angkat, berartinya especially JMJ, banyaklah yang akan station di sini dan mereka akan bekerjasama dan kita harap mereka akan juga menjadi sumber kepada penduduk sini.
0: Datuk Seri Panglima Dr. Joaquim Gunsalam. Kinengkasan pembayaran interim isa 1.5 bilion ringgit sentaun kumas Sabah nailaan sebagi laang kisusuyan dit kahup pagirat ning kakotan kausinan dat pagun. Kanun nagi ilad pasikap kapanjuran dat magisusuway projek keberwanan mentok magigian ngawi. It magub mentirid kausinan Dato Ishak Ayub Binabaras pamaruhangan dat kapabian dilad papanud meneguang kumad penaribahan kagunaan ngawi tagayoh dat magigian. Labi-labi daw hal piramutan talunalun, kapanahakan waig tabrisi, kapanahakan latirik, suwekad balajaran, kalidasan. Kasusukupan ngawid tasanong, kanod pasikap kabaruan ekonomi kayanan.
3: Khususnya di luar bandar sebab kita banyak lagi jalan-jalan raya kecil, jalan-jalan ke sawah padi semua itu masih lagi perlu diperkukuhkan supaya hasil-hasil kita berpotensi untuk hasil-hasil kita dibawa keluar dan itu akan membangunkan ekonomi kita di seluruh luar bandar.
0: Idato Ishak Ompanagin Adon Bingkar Narubaan Serana Pangad Pinapatahak Surat Kapakarajaan Malahingan Kampung Penarikahan JKKK Mabid Malahingan Magigian Pagun Malahingan Magigian Pagun Idon Bingkar. Id pampusan Sukuto Kawago iti tulo dat habar. Kinantakan kinaligaganan double six ababayan manansaraw tulon nakarundun idwatu panansarahan sembulan. JKNS papanaw laang tasikap med-aw kapanusad surpo karajad hospital lahat dato. Ingka kana abar na kayanan ulod di Genio Ramahin, Manta Jackson, habar masa-masa ang pinadalin di Denisius Inging Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Assalamualaikum tabib ibu pasan tabib yang belutan kumah dikayu teng sanai tapi neko dati nanggo aku na pada timpu diti yang alasan datang lidas ngawi senangat kepapanahan dat nu napa karaja mangan tak kau pendala no dari tiri kepesian diti tapi neko tabi tadau dat ke enam tadau dat ke undarangan dari bulan dat ke enam tulan ke enam 2026 diti. Ada yang kami senangan makin nangau keselimbahan beres dusun kita bineko. Kami senangan dat memilih ginawa yang paiko daga di JOP. Keruhangan kikayud telu jam miti lembus mantara jam ke siam tetuang. Gisam jam ke hapadam dua pitanga tuang hadihem. Kuma dikayud hari timpo. Mayaku keruhangai da tetuang baina mirum rumah takau. Dada matakau makin nangau sinding-sinding dit nolud guna mantad. Mila kau nagin makianud sinding kada kau ko petang kabo. Pakai anak kos kinding, pesurat dah hilang pengumuman datu WhatsApp dah guys. Sabab FM. Mari kita tempat jam ke hepet kawagut dino. Jam dat kedua di titelu jam itu lembus di ting. Et ke pasangan toko kasari mana kita dah dat ke enam. Milad. Mana lipo ni dikonti papel lembus pasan. Et harap kredit. Et aisan apa kredit tam kada kasusak dia mana lipo ni kia. Pengkura pendat mana lipo ni taisa kredit kia. Suai mati semimbar. Tangan dua semimbar ngakan ke tanduk api ait komputer kade nombor yang anda dial ada yang tapi neko lansan datang alidas tako ngawit dik ya senangat ke papan handa karaja no napa minan tako pendalannya di timpu di amit minan saw di timpu itarau di bayan nanti amin nga hilad kumpilix. Adeham, tilang busa ikon memilih di kayu kia. Sinding dat kayu pun yang tetung rebaina. Sinding manta diramin masih din. Sinding pemalinga. Ada yang belinga aku kepiah ginawa di baina kia. Kina ngata kau sabab BFM. Senang kepiah.

0: Dan ke walu tulan ke adam tiket dona po ngamotok menansarau pinggi saman tiket tulun dit kitarul tubar tutok om nagi menakadong kopia madiala dit masad ligasan idupos tilama am suduan tagirat agaya guda mentok dialo dit kitarul diti alasan anu dapat karlana papanahan ngak kanu popin sabak metakau kumad kelansaran tagaya it managak tarul tubar tutok tabi tarau tubar tutok sampo bagunan.
1: Radio Malaysia Sabah BFM 05 Boros Dusun Senang Kopi.

Ya tapi ni kau kakal kau yang pedagang di JOP di keselim bahan di tik ya man ku pelang langa di gayo hitit kemailaan dot koles matrikulasi labuan papahara dot terau keperijistaan susmi kulwagu sesi 2026 turu hitit tari bulan dot kewaluh tari bulan dot kesiam tulan keenam diti 2026 keperijistaan diti papampai kesuangan dot susmi kulungawi lepasan SPM mantan penteng ke Pegunda Sabah, Sarawak, menagi wilayah Persekutuan Labuan. Dia kumadi kayohit ara nakapangapangaplay nano harangaran oi ko register di titimpu di ti dua tadau timpu drumigister eti tari bulan dan right kutinuk ya tari bulan da kawalo kasiam ketimpu da jam ke turu taluna pad ke Suaben gisem jam ke talu taluna pad sesedepan id kayanan koles matrikulasi Labuan. Mau kumari kayo et haro it keempit ditit keperjistaan diti kada kau pin lalaid adangon di unit timpu doyur mengkat kau timpu-timpu dipindah tetap dela mai dat senengat kepapanahan ditit tadau keperjistaan dat sesumikul dat uwago ditit tahun 2002 pada manamam 2002 pada matur kira kada kau pin lalaid Adi Hama. Ayo dia sinding ketilam bos. Sinding dat sungai kia. Mata di Rainus Tarako ya teretan dat suku Sandaya.

Ya, tapi ini kami ini jam ke siam apat na padam siam minit da tetuang kakal kau yang pada ke DJ OPK ya, di ke selimpahan diti. Ama kau mandi kayu terhian da pepelemus pasan, mayan pemelahuan mila kau menelpon da tin, okay, jam ke pada tetuang anda dan da dan do pada rikat kia, kada kau buka rawa. Ama dah menama tu kau dat menghindar di timpuh dat rikat da jam ke pada tetuang jam kedua tin, amila kau pahat ada pasan, amaya ada WhatsApp kita iso kredit dat memulah ok ya. WhatsApp ngamila ide pahat ada tanganku ada tino, manku belum busak ya.

0: Ya, tapi ni kami ni jam ke apa? 2 minit dah tertuang. Jam kedua, telu jam mitilang bus keselimbahan beras dusun kakal kami yang pada ke DJOP. Ed keselimbahan di tim. Megal dit batas takau tapi ni kau. Jam kedua di tim, manku ukabayo pemelahuan. Sekiran apa dah harap digayud pasen man pelembusan mayat pemelahuan. Menelepon ku nampak di konti kada ko kortu maik ya. Menelepon ku nampak nampak om hitio kasari tit pengen ada dekat pemelawan. Kumari kayo hit. Aku kasiwat dalam melahau. Mila ku nagi dipatat maya dat WhatsApp dagai dahiti id sabah BFM kia. Ada man ku remita iti pemelawan dat kepegulu tetuang dabai nak kia. Halo, kapsenangan tetuang isaiti.
1: Kapsenangan tetuang ada konom
0: isati gan sibet ye
1: Johnny Lunog man
0: tadi oh, Johnny Lunog man tadi sandakan yeah. No abar no Johnny
1: oh sanang tamo dem mo gada di benet isalakan de
0: oh no. Au nakarasam kyo
1: au nakarasam itu tu man po po po po jadi ang itu atu ada durian melangsat kadit
0: oh
1: itu hanum ya ka kanadit ada durian tahun lebih
0: nak. Nah, ngam nak apa na? Memeras dat, memeras dat, menunggu parasam kia.
1: Oh.
0: Man kui kau upai de parasam.
1: Rumah sam le pagi am nuri orang mukir le bunga-bunga ada.
0: Ah, ya ya ya, tepat tiga pia kia. Bamelan de masa ini mengway durian nu kia.
1: Ya, om tu pai le aku dat, tapi ni le lahan le durian good. Oh, gumu mati gua sedurian gue berdut minang wang ayam.
0: Atau kam.
1: Mual-mual ini lancat mati banyak.
0: Atau kam gemuget dan semua-semua kepadanya sendakan nama ya kuda kia.
1: Oh, kasih wat kena pom ang ini di sendakan.
0: Atau kam masa dua beri kima. Bam elan ini badan menguak kia.
1: Ba, empat elan ku meng lahan.
0: Bang am nana. Mak kami belum buat apa sen no.
1: Wah, aku kapagulo na po mga DJ.
0: Pasi kau.
1: Kumaisa na po lang nga anak buah ko din kampung Dambay Pukak Pukak watak sa kilo batis isayin guntalib yubog tamparuli ilad bantay tamparuli tampin na tampulan kala pag tampulan tino nga di kaanong nalipan daw ida beda kasiang ah nak kurah itu kasiang ah kalau misalnya dia sampai ni telefon dat orang so beda ya nanti ada titik pasien dia tak tahu beda yang pun kan darang semparuli sintom lain di sintom ni tak nak nak sulit dia pasien-pasien ni tu nak kurah itu titik Sinting Suntara, Rantangan Sungai Manila, Selakan Batu 12. Ikalyun, sampai na Ikalyun, nakadap ka na. Ikamunta Mugong, Nulihin Johnny, Salakuno Batis, Hiti Sela Hoji. Isabin, ito di, Haginda Ika, Suaran Tidi, Akhirong. Yagang, Yagang, kampung Kemadang itu Bitar Madihin kampung Ulu Muanad Lausam Girang oh di sela di dahuri ko Ganjilo Mogong Masirila Dat Thomas Saginday Jalios Dominic Kasu Muhin Lansumi Pagang Sagi Rumban Lantasan watak kilo berarti nong kodap mahal kau no kalau kau kodap ya mandat pada pasien-pasien yang sambalin ya diti om nak orang aku no dah diti no di kunci kodap aku nak kinangau wah ini aku no
0: dia menepangan nak ya menepangan nak ya pasien no ya apa sih kau kumadi Johnny Lunag mantari disandakan nakapagulo dat memelahau dari tidak konti tetuang dat terbaik nak yam isa pakawagut pemelahawan dat man kusiwatan memelahau kia pagulo dat mundarang takau makin ngau takau sinting sinting dat ketilambus halo isati
2: halo
1: kami kasanangan na tutuang ni LDJ, upi.
0: Hmm, isa iti eh, igansi.
1: Yagang, mantad
0: kayo. Odo. Ang ano malay, gansi din des, kami gansi, eh. Yagang, hindi malagi ati di. Ano nga bar, no?
1: Oh, masanang iba nga, alakso, natutuang ba yun, LDJ.
0: Ato, kam... Ayalan, kumano nga, inga rasukras, dokunundo?
1: Ya, asa ko pira sa kutre. O ya, miyapki apa kod ko.
0: Kakotan ko ng pikat bay na.
1: Ala, ang Korean po.
0: Okay, ah. Ba, may kabiya pala mo sa pasan no, agang?
1: Kapagulo po, kumapa di kao, may pagkanakan nula.
0: Hmm, pas ikaw.
1: Maan ko nagi pala mo sa titong pinay that sa pag-VFM, magalitang pulang, Abdul Malik, Ilungkis, Adila, Yenupin, Yubog, Thomas, mi Jalinanog, kung si Kau di pasan na tino, Johnny, mi Sintom, mi Kayokmen, mi Maris Marudin, mi Rose de Sugod, mi Petrus de Tambunan, iyo de Butikpayong. May pasan, kapisanangan sa tatuang radar, talaw ko anam, kapisanangan na gide kang pinayan nga, dat, pakinang wala pasan-pasan, dat, tatuang at tatuang. Ko nam ite. O si ko na DJ in kakana.
0: Hina ka ba kya?
1: Ay na ko lagaw. Ba.
0: Iyan ba si ko kumadiagang mantadi kayo madang duo na nakapagulod mo malahaw de tin konti tatuang da banak ya mundaron ta kapad taruhay kya nga pengkura pa si wato ko papulambus pasan di Kayokmen mantada kampung papar Tambunan. Hai kepisanangan data tuang tarau ko enam koma dia DJ kadau meampai negi tengah tembalut megal dia Julita Yapa Petrus si tempulan Yagang Yemilia Gom ya Abdul Malik Yubo Gijoni Upin kain sanay tempinay makikinango daitid keselimbahan baras desun alansan senang kabar de kayo kepisanangan madap datino bam iri-iri na DJ kadau Ponsiko nagi kumadika Kayokmen mantadid papar Tambunan. Ito pa nikaw sining mantadid Fridolin karajag kampung kada ko kortumay kumarajag kampung kaya adem kinamata kau sewa VFM masenang kapiya.

0: Ya, tapi ini kau masa tak apa yang timpuh dat ababayan, mamarawit pemalahawan, ed konti papalamus pasan, kaya. Hadi yang saya dikayu terhian papalamus pasan, mila kau menelipaun dat timpuh diti. Hadi yang dah damat kuda menganda, dat dikayu pemalahawan. Babalai kuda ada sumiwat menteng itit pasan diu ke, dah itit WhatsApp diti har pasan mata di Abdul Malik. Pagulo pun mamasan akun ke bisinangan tetuang, tadau ke 6 koma dia DJ, kadau pun sigaw. Magano kod kasiwatan ditit papong kapasan kumata insane tambalot siaw di kayo it au ko nga right dabay no nga nuri di hong kapan ko na payalad tit sudawil taraat parangahan ko no po panakupi-kupi ko dit kakalpod sangin tungag dat bay no kay DJ kadaw tapot kinanga di okay sudawil di Abdul Malik Tahir tanuda takaw bilin tulon nakapagulo-gulo mamu tanam kasarid gol tay mundak pasarili duwalay awan na po dapatay damot bihan pisangadan kaintalo hara kasarid pangaput kapasyan hara mundak tay ka tanakan desuway kada talahanay ta kanan balian id kaday kadiado arikot na po pisangadan asustad pamalian tauki tauki nga manutub ngawid kaday kya apa sih kalau sudawil no Abdul Malik tu agumu na tamalut takau sengingan dat dikat sudawil manikid tadau tu aramai tamud ka diobog haram na mamulahuti no nga natagak na di milap-kilap ada yang remit takau pemalahawan kia halo kapisanangan tutuang isa iti
1: kapisanangan tutuang yoh kagu iti
0: ato kamukurin na tu giminuli ka kawagu
1: Mabainan po ka ba kaya nukun? Kadabok. Magkano ko sinding di ko? Ihari tanakwago mo langkap ka di. Ilaw ko tamurdo malangkap di.
0: Tanakwago mo langkap kaya?
1: Parangahan ko dito nga tamal-tamalot ngayon. Ay, sana pa ito. Nakodop.
0: Adik ya, ba?
1: Bam. Ara na mapangulod.
0: Ara pangulod, malang kod po ni Tino.
1: Wa, mande do, kung si ko DJ.
0: Hina ka po.
1: Wa.
0: Iya ha, minigyan ng sinding, iri-iri, na malarid di kya. Ngapin ko rapong, balan ko mag-ihom, sinding, pinigyan ng kya. Panalipon ko, isa pa kawagod pumalahawan dot. Mangan ko siwatad, mamaramit. Paguloh dot, man ko ubayan ay yalad pa po ni sinding kya. Aisa pemalahaw dadamat menghindar dikayun pemalahawan umbalai kuda dat megentang kawagu isa pa kawagu pasen mayaditit WhatsApp kya mantai di lonely inggang kapsenangan tutuang tidak aku anam pagulo kumadia di JOP kada pun sikau sumiwat bayi nanti mamasan kumagam bulutan ngawid pun sikau negeri kumagam bulutan ditasaru dimenahak doa da pasen kada megaldi tempulan Emilia Gom Mi Abdul Malik Lina Melendoy Bagang Sagi Juni Opin Gabriel Galus Amnagid kumadi Jos Gimbun Rosugur Petrus Yubog Mantari Tamparuli Kayok men Tambalut-tambalut Dit katutundaga Kapinayan ko hinangga Napad sangin rong Ababayan diti Kadawalan sana ngalidas ngawi Ponsikaw Nakamposikaw Nagid kumadi kakya Aisa po mamalahaw bay nati May dat Aw kagarabatin po May kikayo parangay Sinding pinikian nudi di Sagar di Menikian Utina di Yubu Gesinding di Patricia Subal Iteritan dat kopi beras au kopi kita adiam nunuratid di kopi beras au kopi kita mitali paun kia bam kinangat kau

0: Tulong takaw, asa nang ba?
1: nunukamayon.co.ligan.takanon Takanon dit obrisi, au nakaso do toxic maso minan onsoko, nonsok om pinopi, tutakanon na po, ngatadon kalida santokaw. Kadao katingaligan takanon som pamugunan tikid ko turud tulang ko onom, upasaro daton datonggungan kasusari manamong katingaligan datakanon, kasusari o intangan. Tangay kabarisian na datakanon manikita daw, mulong, hinonggo na po, kaum ano.

Tadau menoluat rahas om pemugunan nopo ngaramayon dot ko hapadumapa tulan ko nom tikit taun. Tadau diti tinantu dot ketinanan kelidasan som pemugunan WHO sebagai tanda penong konsikahan kumad menoluat detraha om nagi pepengkawas ko primanan tulung ginumuan ko hampit dot ko pegenuan detraha dit otingalig om ko hupan kumad kelidasan tulun. Montok tahun 2026, kata maramayan nayatan som pemugunan diti man buruano dot itali it man papanaho hilo idrop. Kata maramayan diti ki hontalon dot mengunsikod mono naluwa draha aiso tutungkap it minanganu kehupan kumal kelidasan tulun ginumuan. It sama Kementerian Kelidasan Malaysia KKM mayat tabung rahat Hospital Queen Elizabeth kasesari menginwago jadwal kimpin menolod raha manopanaw it koyenon tinanto. Monta penesunudan koti lambus intangai it blood bank kota Kinabalu teko longkod raha pogun. Bila nagit manu anway ngaran isai amanu teluadai dat raha.

Ya, tapi kau bilang-bilangan gue di kayu hot kau yang anda tawan kia ada tes swab dari bulan nak turut tulan ke 6 2000 2006 dah hiti dalaman web resmi Kopisan Meteorologi Malaysia kia. Iti dapat kau yang tawan dan swab diti. Penang dapat suswaban kakanga aisyah rasam kia. Penang dapat nasi sedapan ngah harut madibut miwaya genit di pipi rakyana ni labu sedat kekadayan. Empanang tetuang madibut miwaya genit di pipi rakyana. Nah, diam suswaban na kakadaya serasam ngapunang napunan sesedapan nam tetuang nga rumah sam kamadil adat tanuh diti dahiti id Jabatan Meteorologi Malaysia hadiam kemadi kayo. It har tengah yang desuab mandu na palana di kayo panau itu timpu-timpu dat rumah sam detik ya mai data senang-senang dat tendat ke pepanahan kay baki bakan dat mai keraja kia tu binekau sinding mata diris na jusup na kelunggui sabab FM senang apa ya.

kosong pembangunan. Maritim Malaysia sebagai nuludan ding geluanan pepegirat kuasaan sektor kewaigan pagun tak sesari pepengkawas wansai dat menamung ketinggalan kewaigan olud om kainsadun mantan wansai karatan tali pialatan montap kotilembusan ekonomi pagun om kesenangan bagi gion nga atamangan.

Nunu Kamayon dot ko tengeligan dot taakanon. Taakanon dit obrisi aw nakaso dot toxic maso minaan onsoko nonsok pinopi tutaakanon na po ngatadon kelida santokong. Tanaw ko tengeligan taakanon som pamugunan tikit ko turun tulang ko nom pasaraw daton dotong bungan kasusari manamong ko tengeligan taakanon kasusari o intangan. Tangay kabarisian na taakanon menikita daw mulong hinanggo na po kaum ano.

Tandau meneluat rahas soal pemugunan nopo ngaramayon dot ko hapadumapa tulan ko nom tikit taun. Tandau diti tinantu dot ketinanan kelidasan soal pemugunan WHO sebagai tanda penong konsikahan kubahat meneluat detraha om negi pepengkawas ko perimanan tulun ginumuan ko hampit dot ko pegenuan detraha dit otingelig om ko hupan kuma kelidasan tulun. Montok tahun 2026, apa maramayan naya tansong pemugunan diti man buruano dot itali it man papanaho hilo idrop. Apa maramayan aditi ki hontalon dot mengunsikod mononoluod raha aiso tutungkap it minanganuk kehupan kuma kelidasan tulun ginumuan. It sama Kementerian Kelidasan Malaysia KKM mayat tabung rahat Hospital Queen Elizabeth kasesari menginwago jadwal kimpin menolod raha manau-panau it koyenon tinantu. Monta penesunudan koti lembus intangai it blood bank kota Kinabalu teko longkod raha pogun. Bila nagit manu anuai ngaran isai amanu teluadai dat raha.

Koiloh konangku penutudan pengukap nepo ngaman oduhai kampai no menutud rinomos koyonondit osorut ginada pemutanaman om tanak gambut miampai aiso atamangan. Id siriba akta kualiti alam sekeliling hapada mesiam turun opor mapat tulun miso songulun dit kasala untuk danda gisom RM1,000 manjilo korikot 5 tahun teko kedua-dua dilo. Penutudan pengukap kepegawit kasaraban tagayo lisahu om keligogon kelidasan lelebina tanganak om tulun nolohing. Kewayo-wayo tawan dit okoring om alasu pepusikap karaladon tapui. Kada betutut rinomos nung okitoh kasaraban pengukap peruputan tasisikap. Koyonan poserili tonggungan toko toinsanan.

Pulau Layang-Layang Nopo nga iso pulau id tanga rahat China Sawa sanganu pogun tokou Malaysia. Poin sumpak ilop pekikiro 300 km mantad kota Kinabalu. Pulau Layang-Layang Nopo nga sumbogian mantad Pulau Spratly dit atamangan dususumbangod den Raja Malaysia. Moy kasasay o tingalig om apantang montok pogun. Untuk di tahun hopodom siam walun hopod, Pulau Layang-Layang Nopo ngawatu karang tomod no dit olondod serat rumwap waig om mimbulai serat rumasak waig. Sutanan dilo, Malaysia minamonsoy peningali mantat togis om pinaposilih layang-layang sebagai pulau di kopio-kopio. Mantat di tahun hopodom siam walun hopodom telu. Susumangot Malaysia pinoyon id Pulau Layang-Layang sebagai tanda kino tindapawon Malaysia. Bainok diti, Pulau Layang-Layang kiharo tutupuhon kapal tumulud rada om dodopiton susumangot montok memogompi koyonan strategik dilo. Pulau dit kepeguluh dilo id watu karangno pokyonuan do Vietnam, China, Brunei om Filipina ki ketumbayaan ki haro hasil irat ko gas asli fosforus tumau om hasil marin kino pantangan kayonon Malaysia akon ko id sinuratan peta tomon ma nunuhit man toko turidongo om man timporono.

Lembah Danum di Taro Hilo Duwata Selahada Tuna Poh Ngakatalunan Darun Bebes Nakalait di Pembugunan. Nakunahan Data Dewan Undangan Pengun Sabah sebagai Katalunan Darun Kalas Kai so di tahun 1900 siam nak pada 5. Higin ayat 400 telu nak pada 8 km pasagi kesuaian Lembah Danum nak pada itih ngak flora dau di kelebih 100 ruang tahun om kelinawaid kelebih 100 meter om fauna dau suang talun di taruhai nak pun sa om aun asarud akitah miagal kak kogil gajah pigmi karad kiwulu teragang Madak Sumbu Sumatera om au negi olingan lebih 300 spesies dan tembalan. Lembah Danum nga manahak negi kesiwatan di Bobos Tosenong montok di Tarohian dan kapragatan in seliwan miagal ke Mimpanawi Talun maintong di tembalan om negi kapragatan in bawah. Katanu dat ngaran sebagai ketelunan Darun Kalas Kaisa, Lembah Danum nga osiliw negid sebagai kainan peneriukan kohompit flora dan fauna mantad meneriuk na kainan om labus pegun.

Rongok am ilongkau rangangai kasarulan radio ang TBRTM ra atiatiak intok min be mempadownload ra aplikasi RTM Klik kapa magilongsor ra laman sesawang rtmklik.rtm.gov.my.

Gitu rondo internet tips mambulira produk muluk be akanon ondo maluwi mapasa. Ya gen yang bulin sor ra esbok. Rasuhu ondo masawi mempototoy ra timbalos leukemia ra lalum akanon. Ionon yak mempototoy ra kulapuk ambekteria ondo mamasa ra akanon ra kinyok.

0: Data pribadi. Atan kayak gitu yo. Data pribadi yakinnya maklumat nangkai terakat pengulikan kapam maikat, nomor nu telepon, intok ayanan kapam alamat ayanan, akun bank amkat kredit takau. Amun mokondo ondo masaga ama kita kera data pribadi, patra akau magilong ralaman sesawang, kapam makapura bilin, kapam message, kapam piaur telepon, ondo ama kita kera data pribadi, kita kau matang masigo. Lagi tio maru no mamparung. Pai tak kau kaluloi mambala ra data pribadi ra osoyak panah. Salah perlu mingat, alungin tojo data pribadi tak kau sigagama.
1: Pat nang salinut kanai pongolong tak kau, sanganwan makalian tak kau mindagura, pareng kuanangan, rai londo masalok mangindangan di tak kau.
2: Ada kata aku sama stak.
3: Nandri.
4: Thank you.
0: Gracias.
5: Selamat po.
6: Xie xie.
7: Syukran.
5: Kamsahamnida.
2: Kapun kap.
1: Atanak panaraguno, rondo ayuk kuayanan no yaginyo, pareng kuanangan. Kabalu indangan no sogonggom ayuk, indaguno, pareng kuanangan nam.
5: Yeah!

0: Hari Tumor Otak Sedunia disambang 8 hari bulan sakaba tahun pengintoman perjuangan sakaba AA hingga tagasaki ina ani risab amuan sokongan 7 sigam hingga mareman labayan magulian saki ina ani. Aloinan, yan na masonga pangisayo pasal mustahak na muan sokongan misa ay harokan tujua atagasaki inaani. Kasilasa, kabahanian, pagkasumangat, suway pinandaan, tujuh sigam, hingga sakian. Murumurahan, palkala mariki, makabawa kita melawi tapangasahan, maka tapangandolan, aa, magulian, saki ugiap utuk. Selamat Hari Tumor Otak Sedunia.
1: Magsukul sa babamakale siaran Bajau Hilingsang.

Isa sikon kinalagno. Himo jam tinimungan mo mimisok tapoy minggisom mo misok katutudan. Pompod sa gilid, kadimpot do si zamngatus dalja Celsius. Sungyan ato idsakot no koing antakan o katutudan tagazo. Patingkot do no kay man papatam pompod sa gilid mantad kulita om sogo no. Mungimpaw do pompod sa gilid o konko kikamuzon do no pisok no ino. Pantango no hundu tako. Kada sabab do kinalag tako kapag kawit do katutudan tagazo. Humahigan, tonggungan, toinsanan.

Dapat na jam ko nom from 2 minute to dong usubab id pagun dot ko to pinay ko nga vi copy ko send dot sung usubag madio zo. Kumadio zo nga vi dahil Facebook na Saba VFM. Tumay mo na po do manang katahuad kumadio zo. Tumay mo na po do dahil no kung nga vi. Tungin sa kadung kung nga vi. Mega tamay mo i Angelica Ojik, i Philip Maling, i Ligia Liza, Christopher Simon, Dorothy Fredelin, Zandi Dolores, Carolis Liz, i Lugay Lugay, om nambo na bago dayon na bago dongongon o gogondo di Lugay Lugay dito Florita Losobom, Maria Johan, Janice Jadi Bintang, Kopi Bosian, Robert Berto, Maria Johan, Maureen Kinjau, Kopi Bosian, Kumadio Zongavi, Nogi i Jennifer Lim Mobijon, na Lamay, Mega Tamay Mo, i Paul Eric, Olivia Tubong, Kasni Boyok, Lenny Len, Patrick Indos Indos, New Keystone, Nora Richard, Luciana Gan, Doris Chin, Usha Julian Lindar Layun, Sylvester Joannis Jamarasmat, Kopi Bosian, Dodong Usubab, Kamadio Tainsanan, Kopi Bosian, Ngam Kopi Bosian, Om Hansando, apa sih kena posikan dia zu? Kiva dan nipisan dia zu ditafasi, bah om, poyango dia zu, kapasa kau mengenai dari WhatsApp, om nagi ini tino kiva dari pembahasan dari TikTok nga au ku bos dari radio, om ngai kau nadi TikTok, om nu pembahasan dagai dari TikTok dan Sabah BFM. Na ko pa nga tabi na ikong avi na jam ko tu retino kiva da pipio hozo do kavavago i ongo diozu hozo na po nga avi iti nga itiano mega ditia.

0: Kopi Bosian, Tabi Malaysia Madani. Miampai ko dago Benji Vino dan Abal Mantad Sabah VFM. Kapaguhu na po nga tuhur Abal. Kanta kan double six na kanjo lababazan kandaman di nungo kondun id tugu kandaman simbulan. Papapanawa JKNS dohang to sikap mintong kotainaan hamin pengusapan lahat datu au akaso. Kinungo na di iti Abal di poinggonop. Di koniab nagunop do himongopod taun kinantakan kapal natu id simbulan ipinapondun kiniopon Vazon Montili Kumoiso Sabah Tun Fuad Stevens om Pipio Buan. Umontok kandaman do kinantakan diho ponjulon do monikid taun o babazan double six koonom buhan koonom id tugu kandaman double six simbulan kota Kinabalu. Pinatimpun o ababazan miyampay tabi kapantangan mantad tinimungan komuhigan hintun kakadazan Tagazo Kota Kinabalu DBKK sinisutonon Hozo Negaraku om Sabah Tanah Airku om Sambayang Paingkodoit Sohinait Sominit montokan daman di Nungokoundun. Pinatihambus o ababazan miyampay papovihiu bunga i napaguhuanan di Panakaday Montili kuma Vazon Montili Datuk Siza Mandela Malakun Mobi di Vazon Montili Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nur sinusutonon walis di paganakan di Nungokoundun. Kapas diho minintong i Datuk Siza do pakikitanan asil Nungopihi i Gallery Double Six om pinapambit do Vava kuma di Nangakahantoy do Piboyan Creative Portrait Hundu Buan Sabah Dubonga Ibu Dubonga pada menom kopian dot kiohitan taun kohimongopod kinantakan nokomoy. Namot diho montok kumoin sa nogi do nakanjul o pagkikitanan asil ng ngapihi Piboyan Creative Portrait Hundu Buan Sabah Dubonga Ibu Dubonga pada menom montok kandaman do kinaganapan himongopod taun kantakan kisusuzan nokomoy. Pakikitanan nazu da kaupisan mono noizuk om inovasi hintun kakadasan Tagazo Kota Kinabalu DBKK diho papakito da asil tanga vasi ipapakito da pininggisaman om sakaday hundu i nunga kaundun day dikinantakan nokomoy. Nabos di patunod diho Fauziaton Awang Samad at dadi impo na pakikitanan da papointahang kumatun nga Vika Gompit Susuzan Pogun Mazap ko poin samakan seni taba pakikitanan asil nga pihi diho no kotay mo da atus komungan papampay sikul pangantosibo om takavas IPTA om nogi tuhun ginuan om ukabon iti kumatuhun nga vi gisom vuhan ko padamduvo ton diti. Kopian dot kauhitan taun kohimongopod kantakan double six pukian won di adun moyog Datu Donald Peter Majuntin o tuhun ngawi Sabah do tumihambus papagiot pi saan montok kapagkangan om timpung mikot pogun. Kadisido kinantakan kisusuan himongopod taun nakatayib diho na dadi kandaman kilati kokomoy guno do papatihambus pinggi saman buuan di paguhui miyampay no ponu tanggungan i apatut pagkitonon maza kapokyonwan kapututan Sabah idsi bo pidondian Malaysia sa ibu sa mga tusunan mga puram tahu ME ono mga puram tahu om oitan perlembagaan persekutuan kampay no iti hang papabu katundan i adang om papapantod katayinaan montokonalan sinakagon timpumikot. Maso do kaupisan kahidasan pagun Sabah JKNS papapanauhang montok menguhan kakuangan opisyal pengusapan id hamin pengusapan lahadatu hang dino montok mintong katihambus o katainaan critical hamin pengusapan miyampay au kapangaso do komuhigan om katundunan susumakit. Pinasoto di Montili Konduan kahidasan om kapagkangan tuhun ngawi datu Julita Majungki ipaguhunan do binality mongingkuang nununu kabuhingkangan katainaan hohobino montok pengusapan tapa po om panamangan. Patut bion nogi o ahal vinakas kalaja kohidasan i okon no poko papampay do tizonan upisol nga kapokyonwan montok popotindoy di pakakalaja kitoy haan om tumugufang kotoy naan tafakas. Tumihambus o kapalintaan pagun do misakaday miyampay komuntilian kohidasan KKM montok papapantod kapokyonwan kotoy naan kohidasan id tisan kohisaon Sabah monikid timpu.
1: kakalko po. Makinamaw, Abal Ipagun.
0: Abal iti, sumuhimbo mantad Saba VFM. Patihambuson do papakason o hang papapantod ko muhigan iya sabi do antakan tana o piyang om tana gumuzu id kundasang ranaw. Kanimontilion to donon asil om kong kuban sandad Datu Sri at Joseph Kurup. Magisusubay pinggisaman pinapanaw do kaupisan mineral om geoscience Malaysia JMG kampay o mintong ko higaganan piyang pamasangan ko paingatan ang babazan to pipiumanan muntok kapataundaan tuhun magigizon. Pati ang buson o hang liho itsiwong babazan Malaysia ko padamtahu maza kopo nginghaban kalalahan no ko paingatan timpunon om kapambian kinayizonon iasabi.
2: Harapan kita secara jangka masa panjang adalah supaya kita dapat melahirkan lebih ramai pakar geologis daripada kawasan kita sendiri di sini supaya boleh menjaga kawasan dan juga daerah kita sendiri yang juga faham kawasan lokal di sini supaya kita pun boleh melahirkan pakar yang boleh bertugas dan berkhidmat secara jangka masa panjang.
0: Tinubung i Datu Ate di Kahapas Pinapatimpu na babazan ponoko Kampung Medani dubungay ibu dubunga pada manom i Kampung Dumpiring bawah Kundasang Ranau. Namot ino himangatus ngay buringgit pinawabida JMG montok pa panaw project ponoko Kampung Medani JMG dubungay ibu dubunga pada manom i Kampung Dumpiring bawah. Kapobian diho papampay kapanadaan hintu noong kagaganapan suvay. Kadidato ate, kapobian diho papakito daping gisaman kapalintaan pisampuvan na manakaday tuhun ngabi o magawit kasipanon ikapana konalan kuma tuhun magigizon. Panoka Kampung Medani na po nga vokon kapoyin samakan kapalintaan da papagiyot pionitan kamantilian kopisan agency kapalintaan om community kinayzonon. Mazat babazan diho mintong o kapalintaan do kampung nokomoy o kono po ko adadi po noko kampung tomod nga adadi po mbitanan iso community ikanumunong kita pong o mohig o mkiva pionitan miyampay agency kapalintaan. Namot diho kita piumanan ikumunduvo wazon montili Datu Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam pumihian Kampung Dumpiring Bawah kapeng kawas to piumanan tuhun magigizon do kohigaganan kasusaan geology id kinayzono na kamoy. Pinapanaw o ababazan JMG moy do hobi agumu panayzukan o kapambian do kapanaw montok manakaday tuhun magigizon mungiho kinayzonon i kikohigaganan.
3: Apabila mereka ambil ini sebagai salah satu kampung angkat, berartinya especially JMJ, banyaklah yang akan station di sini dan mereka akan bekerjasama dan kita harap mereka akan juga menjadi sumber kepada penduduk sini.
0: Datu Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam. Poin kawasan kapambalazan namo toy interim iso titik himo laksa ringgit kuma saba na po nga hangki susuzan. Ino ako na po kakapagyot ning kakaton kausinan pagun nga kapabuk kotundan kumatan montok tuhon ngawi. Kanipa na kanay montili kausinan Datu Ishak Ayub kapambalazan diho kapanguhan do kapapapanaw project kotundan inapalan miyampay hobi kivaza montok kapagkangan tuhon ngawi. Kampay no, papapanaw project infrastructure gunoon tikitanaw pala jalan utility om kohidasan. Kagaganapan, itapasi kapangunsub do kosunizon economy kinayzonon.
4: Khususnya di luar mandat sebab kita banyak lagi jalan-jalan raya kecil, jalan-jalan ke sawah padi semua itu masih lagi perlu diperkukuhkan supaya hasil-hasil kita berpotensi untuk hasil-hasil kita dibawa keluar dan itu akan membangunkan ekonomi kita di seluruh luar bandar.
0: Sinubungi Datu Ishak Isidro Ponogi adun bingkor di Kahapas pinapambit suat pemihian kuma atus perempat buan tuhun magigizon motok dun bingkor in Keningau. It pumpusan kinungo pagwiti tuho dabal kantakan double six na kanjul o babazan kandaman di nungo kaundun itugo kandaman simbolan. Papanaw JKNS dahang to sikap mintong kotainaan hamin pengusapan lahat Datu au akaso. Ika kaniti abal mantad Sabah BFM abal na pwede nga nuhud di Jeniora mahin mantad kaupisan kapabalan ahal do babayno om pinandahin ni Boss Kadazan di Andrew John Goninu. Tabi Malaysia Medani, kopi posyan.

0: asuaw to moy mo.
1: Tapi nego ngabi tu tu mohon betoko denamot dan memohis do ginavo tu kivaliti isok kepayahan do suang amin i pembuson ko.
2: Kasayimbaan Boss Karazan, manak diazuh.

Ozo di Natasha Vitus Lajuta, kantakan dari The Pupusan. Mbaina kinong otok hozo ko pagu di Salvia Yusuf Zandi Tavanus Tosuau. Kanau kanau kanau makinongau. Hozo kapapagu.